0: di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1,000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1,000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: We kindly invite both ministers.
4: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selanjutnya.

0: sikapnya.
1: Ketua Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
1: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
3: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
2: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
5: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
6: kiat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkom Digi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkom Digi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkom Digi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
5: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
6: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
0: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
6: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
8: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
9: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
10: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya. Nah, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
9: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
7: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
9: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
11: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
12: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
13: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong-yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure dan semacamnya. Melalui buku yang ia tulis, Yoon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yoon Gyun membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself karya Yoon Hong-yoon dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Ya, pendengar, kalau tadi kita telah mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Transmigrasi Radio Indonesia, dan saatnya Anda juga mungkin kalau punya keluhan dan lain-lain, Anda bisa mengikuti Halo RRI pada hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, MTQ ke-34 resmi dibuka Gubernur Kalbar di Kayong Utara. Apa harapan Anda kepada Kafilah Sintang ya? Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0565244777 atau melalui WhatsApp 0857504740. Iya, pendengar, apa namanya? Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 ya. Untuk Anda kan di 14 kabupaten kota Sekalbar juga ya. Kemudian bupati kita juga menghadiri pembukaannya di sana gitu ya. Nah, pendengar, apa harapan Anda terkait Musabaqah Tilawatil Quran tersebut? Silahkan kami undang Anda di line telepon 0565244477. Nah, Bupati Sintang Gregorius Halukonosbala dan Bingke Tua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang Nyanya Hermina Bala menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di Pantai Pulau Dato ya. MTQ ke-34 dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan.

0: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
1: Tahu lah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Ya benar, dari Pak Adi saya berharap semoga kontingen Sintang bisa memperoleh juara terbaik untuk MTQ tahun ini. Selamat pagi, tetap semangat Kak. Iya, makasih Pak Adi di Bandung ya. Selanjutnya untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi silahkan ya. Para panada kepada kabilah MTQ ke-34 di Kayak Utara yang sudah dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat ya pendengar. Dan tentunya kita berharap yang terbaik ya. Bu Ria di Kelam, semoga kontingen-kontingen berserta ofisialnya selalu diberikan kesehatan dan semangat menjalani lombanya. Oke, terima kasih.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
2: Waalaikumsalam Sandi.
3: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
4: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena hanya itu yang Bapak.
3: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
5: Demikian drama radio.
3: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
4: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
3: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
4: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
3: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak denger mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
6: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau

1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Capaian medali emas tersebut diraih melalui pertandingan babak final di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Taekwondoin Muhammad Raihan Fadilah menyumbang medali emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus 2026. Atlet pemusatan latihan nasional atau pelatnas tersebut mengalahkan wakil India Akshay Hoda pada keunggulan skor 2-0. Muhammad Raihan Fadilah bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kg putra di area utama kejuaraan. Ia sebelumnya menaklukkan atlet Kazakhstan Abdurrahman Morifov melalui perolehan skor tipis 2-1 pada penyisihan. Raihan menegaskan bahwa keberhasilan meraih medali emas tersebut memberikan dampak besar bagi perjalanan karirnya. Kejuaraan internasionalnya terdaftar resmi sebagai ajang level G2 World Taekwondo dengan bobot poin tinggi.
1: Halimah, mau kemana?

0: terjun.
1: Halimah, sekarang kita nonton layar tancap yuk.
2: Ayo.
3: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ibu? Kok mau jadi kepala desa?
4: Ih, jarang-jarang. Bu Juli ya, dengerin apa sih? Kita, mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
5: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi di Persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
4: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
5: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
4: Makasih Bah infonya.
5: Ya jangan lupa ya, pengurus taman gender dan inklusi di RRI Sintang.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkar kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

Ya, pendengar, informasi berikutnya masih dilansir dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Thailand Anutin Karsirakul berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut disebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Komitmen itu disepakati dalam pertemuan. Presiden mengatakan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan Indonesia dan Thailand. Dalam kunjungan ke negaraan tersebut, kedua negara juga mengadopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026-2030. Dokumen tersebut menjadi pedoman memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Roadmap tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai pada ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina. Kesepakatan itu memperkuat mekanisme Leaders Consultation yang berjalan sejak 2025. Di bidang ekonomi, Indonesia dan Thailand sepakat memperluas investasi serta meningkatkan akses pasar. Kedua negara membentuk Joint Trade Commission sebagai mekanisme bilateral pertama untuk mengidentifikasi peluang usaha dan mengatasi hambatan perdagangan. Selain itu, pendengar, kedua negara akan mendorong penyelenggaraan Indonesia-Thailand Energy Forum guna memperkuat ketahanan energi. Kerjasama ekonomi digital dan pemanfaatan Local Currency Transaction atau LCT juga akan diperluas untuk meningkatkan efisiensi perdagangan investasi. Informasi selanjutnya, pendengar, bisa Anda simak di laman rri.co.id.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ya, pendengar, Federasi Otomotif Internasional atau FIA menegaskan regulasi baru Formula One tidak dapat diubah secara sepihak. Aturan tersebut akan diterapkan pada era kompetisi berikutnya. FIA menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula One. Nah, proses tersebut melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Direktur single-seater FIA, Nicolas Tombazis, mengatakan pihaknya telah mendengar masukan dari para pembalap, namun FIA tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Hal itu dikatakan pada Senin 3 Agustus 2026. Menurut Tombazis, regulasi baru dirancang untuk meningkatkan efisiensi kompetisi. Aturan tersebut juga bertujuan memperkuat aspek keselamatan dan keberlanjutan. FIA berharap seluruh pihak pendukung penerapan regulasi tersebut, kerjasama semua pemangku kepentingan dinilai penting bagi perkembangan Formula One. Regulasi baru Formula One mulai berlaku pada musim 2026. Aturan itu digunakan sejak Grand Prix Australia 2026 sebagai seri pembuka musim. Selanjutnya, mereka bisa Anda simak di rri.co.id.

0: penjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Ya, bergerak kita masuk lanjut dengan informasi-informasi lainnya. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Kapuas Hulu, di Melawi, di Sintang, di Skydaw, di Sanggau, dan seluruh pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui streaming juga ataupun di RRI Digital. Yang belum download, jangan lupa download RRI Digital di Play Store, dan Anda bisa mendengarkan siaran RRI Sintang baik Pro 1, Pro 2, dan juga RRI seluruh Indonesia.

burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id bersama saya Desi Riyati. Beredar unggahan video di media sosial TikTok mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astra Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir di tanbaghoax.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar. Dan jangan tergiur dengan gaji besar serta menyerahkan data-data penting Anda seperti KK, KTP, dan lain-lain. Harap bijak dengan informasi-informasi penting Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Ya, pendengar, informasi ini dilansir dari antaranews.com. Balai Karantina Kalimantan Barat dan Sarawak Forestry Corporation atau SFC Malaysia sepakat meningkatkan kerjasama dengan pengawasan karantina di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia guna memperkuat perlindungan sumber daya hayati. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat Ferdi di Pontianak hari Rabu mengatakan kesepakatan tersebut dibahas dalam kunjungan kerjasama delegasi SFC ke kantor karantina Kalbar. Menurut Ferdi, pertukaran informasi dan pengalaman diperlukan untuk memperkuat pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan serta media pembawa lain yang berpotensi membawa organisme pengganggu. Delegasi SFC yang dipimpin oleh Head of Section Enforcement of Wildlife and Protection Division, Tuan Azlan, juga mempelajari sistem pelayanan, prosedur pemeriksaan karantina, dan standar pengujian yang diterapkan di Kalimantan Barat. Azlan menilai pertukaran pengalaman dan pengawasan lalu lintas media pembawa di kawasan perbatasan penting untuk menjaga keamanan ekosistem dan kelestarian sumber daya hayati di kedua wilayah.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Jerman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan satu porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Ya, pendengar, informasi masih dilansir dari antaranews.com. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menilai sinergi antara Lanud Hari Hadi Sumantri dengan pemerintah daerah di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang atau Sing Bebas menjadi faktor penting menjaga stabilitas keamanan saat mendukung pembangunan di perbatasan Kalimantan Barat. Sebastian menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Komandan Lanud Hari Hadi Sumantri, Letkol PNB Antonius selama kurang lebih 1 tahun memimpin Lanud yang membawa wilayah kerja Bengkayang, Sambas dan Singkawang. Ia mengatakan keberadaan Lanud Hari Hadi Sumantri tidak hanya berperan dalam menjaga pertahanan udara, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan, penanganan kebencanaan, hingga menjaga kondisivitas wilayah perbatasan. Sebastianus berharap kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan oleh pejabat berikutnya, sehingga koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ya, pendengar, kelas informasi terakhir, pemerintah Kota Singkawang memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, penguatan ekonomi daerah, dan pemanfaatan infrastruktur dasar dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Hal itu dikatakan Wali Kota Singkawang Chai Chum Mei pada saat menyampaikan nota pengantar rancangan KUA PPAS 2027 pada rapat paripurna DPRD Kota Singkawang Senin. Ia menjelaskan peningkatan kualitas SDM akan difokuskan pada penguatan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan pelatihan vokasi, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara penguatan ekonomi daerah diarahkan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah UMKM, pengembangan sektor pariwisata, serta meningkatkan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Di sektor infrastruktur, Pemkot Singkawang memprioritaskan pemerataan pembangunan jalan, sistem drainase, penyediaan air bersih, serta fasilitas publik lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ya, pendengar, informasi tersebut mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang pagi ini, hari Selasa ya, tanggal 4 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan, kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini, kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan, tuh.
2: Maci, sudah.
1: Iya, ya, sudah.
2: Kesana, kah? Bagaimana, kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Maksudnya bagaimana, sudah. Nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah. Ale, trainak tuh asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bersama saya Yusrin, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, berhati-hati dalam perjalanan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan lain sebagainya. Dan kami berharap bahwa Anda bisa selamat sampai tujuan, berkumpul, bertemu bersama dengan keluarga. Rangkaian informasi dan hiburan kami akan hadirkan untuk Anda di Sintang siang ini.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dapur rumah selama ini identik dengan atau identik sebagai tempat mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun di balik aktivitas tersebut tersimpan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Hal tersebut disampaikan dalam program UMKM Bicara RRI Sintang pada Senin 3 Agustus 2026. Owner Dapur Unyil, Siti Soleha, mengatakan usaha kuliner rumahan dapat dimulai dari kemampuan mengolah resep yang sudah dikuasai sehari-hari tanpa harus menunggu memiliki modal yang besar. Menurutnya, usaha rumahan tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga menjadi sarana belajar mengelola bisnis. Pelaku usaha akan terbiasa menentukan harga jual, mengatur waktu produksi, kemudian menghitung kebutuhan bahan baku, hingga memahami selera pasar melalui pengalaman sehari-hari. Nah, Siti menambahkan pemasaran produk kini semakin mudah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan di lingkungan sekitar. Promosi yang dilakukan secara konsisten dapat membantu memperkenalkan produk kepada lebih banyak konsumen tanpa memerlukan biaya yang besar. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk sebagai kunci mempertahankan pelanggan. Informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Taukah Anda ternyata gas asli tidak memiliki bau? Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.
8: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilih,

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper real.

0: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Dengar informasi berikutnya, masih kami kutip dari rri.co.id, kebutuhan ekonomi keluarga mendorong banyak masyarakat mencari sumber penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan rumah. Meski demikian, anggapan bahwa memulai usaha membutuhkan modal besar dan peralatan lengkap masih menjadi kendala yang membuat sebagian orang menunda langkah untuk berwirausaha. Hal tersebut disampaikan dalam program UMKM Bicara RRI Sintang pada Senin kemarin. Agen kue kembang goyang Mbak Eni Puji Lestari membagikan pengalamannya membangun usaha pangan rumah tangga dan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Eni mengatakan masyarakat tidak perlu menunggu memiliki modal besar atau peralatan produksi yang canggih untuk memulai usaha. Menurutnya keberhasilan usaha kuliner rumahan lebih ditentukan oleh konsistensi menjaga cita rasa dan kualitas bahan baku. Produk yang memiliki rasa konsisten akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan sehingga berpeluang meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak mudah menyerah ketika penjualan sedang menurun. Selain menjaga kualitas produk, pelaku usaha pemula juga disarankan memulai usaha dalam skala kecil dengan mengelola bahan baku secara efisien serta menjaga kebersihan proses produksi. Promosi melalui media sosial maupun jaringan di lingkungan sekitar dapat menjadi strategi awal untuk memperluas pasar tanpa memerlukan biaya yang besar. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dan menerapkan pengelolaan usaha secara bertahap, masyarakat memiliki peluang membangun usaha pangan rumah tangga berkelanjutan. Seiring meningkatnya permintaan dan kepercayaan konsumen, kapasitas produksi dapat terus dikembangkan sehingga menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil bagi keluarga. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Madrid.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bishan.
2: Bagus.
1: Bishan.

adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Kemudian kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan bersama.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

hari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PPPLT menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam

0: seperti amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga Koni, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Antara

0: Basitnya juga bedanya sedikit paham sama permainan ini. Ya saya tarik agak waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur.

0: Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program Masa Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, nanti pukul 11:44 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarru darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmatku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua. Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah banget.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda di Sintang siang ini. Dan tetap semangat untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini masih beraktivitas. Apapun aktivitas Anda, semoga semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Dan pendengar, untuk informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini terkait dengan dalam rangka Pekan ASI Sedunia 2026 yang berlangsung 1-7 Agustus. Pemerintah terus mendorong pemberian ASI eksklusif. Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bayi, mendukung tumbuh kembang optimal sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan. Berdasarkan data WHO dan UNICEF, cakupan ASI eksklusif itu di Indonesia meningkat menjadi sekitar 66% dibandingkan dengan tahun 2017 sekitar 50%. Meski demikian, capaian tersebut belum merata karena sejumlah daerah masih mencatat angka pemberian ASI eksklusifnya relatif rendah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa membacanya di rri.co.id.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah, kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
2: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah. Sekalian bilang ke mama aku juga ya. Aku belum bisa balik.
1: Oke, beres.
2: Perjalanan lumayan jauh itu. Sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
1: Oke, Tiara. Aku balik dulu ya.

0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauji menegaskan orang tua memegang peran sentral dalam kehidupan anak. Di tengah kemajuan teknologi, pendampingan keluarga perlu berjalan seiring dengan pemenuhan hak agar anak tumbuh dalam lingkungan yang aman. Memperingati Hari Anak Nasional, tahun ini pemerintah memboyong tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini diharapkan akan menjadi arah kebijakan nasional yang melindungi anak-anak dan hak anak-anak dan membangun masa depan anak-anak di Indonesia. Ia mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi tumbuh kembang anak. Karena itu orang tua tidak perlu menjauhkan anak dari teknologi, melainkan mendampingi mereka agar memanfaatkan gawai secara bijak. Menurutnya, keteladanan orang tua menjadi dasar membentuk kebiasaan digital yang sehat. Orang tua dapat menyepakati aturan penggunaan gawai bersama anak sekaligus memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman digital, katanya, bukan hanya berasal dari penggunaan gawai yang berlebihan, tetapi juga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia. Karena itu komunikasi terbuka diperlukan agar anak menjadikan keluarga sebagai tempat bercerita. Informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang gak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya gak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: April. Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja April, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
0: Ayolah April, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum PDAM Tirta Senentang, Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Satreskrim Polres Kadau meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan kekerasan dan atau perampasan emas dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah melalui serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasatreskrim Polres Kadau Ibtu Jainal Abidin mengatakan, peningkatan status penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan penyidik. Ibtu Jainal menjelaskan pada tahap penyidikan, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mengumpulkan alat bukti secara lebih komprehensif guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 3 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Ani Dedek Kurniawati mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Larasena Series 2026. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti fashion show, debat bahasa Indonesia, pembuatan indografis, video edukatif, dance jingle 2P hingga lomba mewarnai. Menurutnya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah partisipasi anak untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, bahasa, kreativitas, serta membentuk karakter positif.
3: Pada tahun ini, kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti 7 aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Forum Anak Kabupaten Sintang. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak akan kartu identitas anak dan akta kelahiran bagi seluruh anak di Kabupaten Sintang, memperkuat hukum dan tindakan terkait kekerasan anak di rumah tangga, menyiapkan ruang terbuka hijau, taman bermain dan puskesmas ramah anak, memperketat penjualan rokok bagi anak, menutup tempat hiburan malam, mempertegas aturan pernikahan anak, dan membangun sekretariat bagi Forum Anak di setiap kecamatan.
4: Kami pastikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang, 7 suara anak yang dibacakan hari ini semuanya akan ditindaklanjuti. Besok kita langsung rapat gabungan di ruang Sekda atau di ruang Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Kita coba rapat seluruh OPD yang tadi kenaan dengan ini untuk menindaklanjuti 7 suara anak yang disuarakan hari ini.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Jamaat Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Kamarudin meminta para penambang emas di Sungai Silat untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan selama beberapa hari. Himbauan itu disampaikan menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai menurun, sementara kondisi air semakin keruh akibat aktivitas penambangan. Permintaan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri

0: kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Hal tersebut turut dirasakan warga Sungai Anna, Dehan, yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh.
1: Air PDAM akhir-akhir ini kurang lancar, ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
0: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intek instalasi pengolahan air atau IPA dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anna, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2: Saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intek IPA Sungai Anna agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengolahan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
3: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
0: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang Nyonya Hermina Bala menghadiri pembukaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pantai Pulau Datuk, Kabupaten Kayong Utara pada 1-2 Agustus 2026. MTQ ke-34 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kontingen dari 14 LPTQ, Kabupaten atau Kota, serta masyarakat Kabupaten Kayong Utara. MTQ ke-34 mengusung tema merajut ukhuwah, menebar dakwah, membumikan Al-Quran di tanah betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
4: Kapolres Melawi AKBP Aksabul Kafi didampingi Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana melaksanakan pengecekan layanan call center 110 Polres Melawi di ruang SPKT Polres Melawi Senin 3 Agustus 2026. Kapolres menyampaikan pengecekan dilakukan untuk memastikan layanan call center 110 Polres Melawi dapat beroperasi secara optimal baik dari sisi kesiapan peralatan maupun personil yang bertugas dalam menerima, merespon, dan menindaklanjuti setiap laporan maupun pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Ia juga menegaskan layanan call center 110 merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kapolres Sintang yang baru AKBP Budi Hartono Sutrisno berkomitmen melakukan sinergisitas dengan TNI Polri dan Pemkab Sintang guna menjaga Kamtibmas di Kabupaten Sintang agar tetap kondusif. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Kapolres Sintang yang baru AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya akan fokus pada kegiatan patroli cipta kondisi serta pengamanan wilayah, pencegahan tindak kriminalitas dan aksi balap liar. Sebagai pejabat baru di Sintang akan bergabung dengan masyarakat

0: dibahas dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
1: Kami harapkan kerjasama dari masyarakat Sintang seluruhnya untuk selalu tertib menjaga keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang sehingga Sintang menjadi sangat luar biasa, baik lagi dan lebih aman lagi.
0: Kapolres Sintang juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama menjaga situasi agar senantiasa aman dan kondusif. Demikian Adi Ramli melaporkan.
2: Agustina terpilih sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kayan hasil musyawarah ranting tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Agustina terpilih sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ibing Ranting Kayan hasil musyawarah ranting Musran tahun 2026 di Puskesmas Nangamau Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat organisasi profesi serta meningkatkan peran dan kontribusi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Ketua Panitia Musran Cecilia Betaria Betsi mengatakan, kegiatan Musran merupakan forum organisasi yang memiliki peran strategis dalam melakukan evaluasi kepengurusan, menyusun program kerja, serta memilih kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kayan. Sementara itu, Ketua PCIB Kabupaten Sintang Yuli Sri Ayu menekankan pentingnya menjaga solidaritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kolaborasi antar anggota dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan kesehatan masyarakat.
4: Ranting Kayan adalah gabungan dari Puskesmas Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Untuk di organisasi Ranting Kayan, salah satu yang memiliki anggota yang cukup besar. Sebelumnya ingin sampaikan juga penyelenggaraan sampai udah yang ke-8 baru direalisasikan dalam bentuk.
3: Kepala Puskesmas Nangamau melalui Selo Minata menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musran IB Ranting Kayan serta berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara tenaga kesehatan, puskesmas, dan organisasi profesi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Suryatini melaporkan.
2: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri rangkaian kegiatan Musabakah Tilawatil Quran NTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Kayong Utara Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut meliputi pawai taruf, pembukaan stan pameran MTQ serta peninjauan kafilah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pelaksanaan syiar Islam dan pengembangan seni baca Al-Quran di Kalimantan Barat. Usai pawai taruf, Bupati Kapuas Hulu menghadiri pembukaan stan pameran MTQ ke-34 yang dipusatkan di pelataran Exile Selat Karimata, Pantai Pulau Dato, Sukadana. Dan mengunjungi stan Kapuas Hulu, Fransiskus Dian menyampaikan menampilkan berbagai potensi daerah stan Kapuas Hulu menjadi media promosi produk unggulan, budaya, serta pembangunan daerah kepada masyarakat dan para tamu terhadap potensi Kapuas Hulu. Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13 minggu kemarin, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, serta personil TNI Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh sukacita. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
6: Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan, TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini karena sudah menjaga pekan gawai Dayak ini secara baik yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat khususnya budaya Dayak.
5: Pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan maupun pelayanan lainnya. Ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun dalam Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: menggiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, pukul 13 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, di siang hari ini Anda bersama saya Yusrin, ada April dan Intan ya. Halo April.
2: Iya, halo.
1: Iya, gimana nih Pril siang ini, kabarnya sehat ya?
2: Sehat dong.
1: Cuacanya panas sekali kalau di Sintang.
2: Panas banget ya.
1: Panas, semoga yang aktivitasnya di luar rumah tetap semangat ya Pril, karena kondisi panas yang begini, panas yang kuat kayak gini, berdengkang gini ya. Tentu saja kadang-kadang bisa membuat kita ya sakit atau lemah tubuh, letih, lesu, ngantuk dan lain sebagainya ya. Oke, baiklah, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya udah disiapkan. Jadi Anda tinggal pilih mau dengarkan lagu yang mana. Yang pertama ada Mabuk Judi Hamdan ATT, terus Terjebak Rasa Nyaman Gunawan, Jual Beli Rasmi, Modern Roma Irama, Pesona Lala Widi, Dilema Lesti, Cerita Cinta Asep Irama, Rekayasa Cinta Kamelia Malik. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0565244477 atau di WA juga boleh ya April ya. WA-nya 0857504740. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kaget Kak Isrin. Oke, kita coba sapa ya April.
2: Iya.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya.
1: Iya. Sama siapa ini?
3: Bibi Iem di Jetak Lengkong. Ataupun Mama Alma.
1: Bibi Iem. Oke. Sehat ya, Bibi Iem.
3: Apa kabarnya bertiga, Kak?
1: Kabarnya baik, sehat ini.
3: Amin.
1: Gimana Bibi Iem, sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat
3: semuanya.
1: Ya semuanya.
3: Iya.
1: Masih Iem, cukup panas juga nih ya Bibi Iem, cuaca kita ya?
3: Iya, panas. Kadang mendung, panas.
1: Iya.
3: Di Sintang dong, putaran di kita belum ada.
1: Oh iya, gitu.
3: Nggak apa-apa lah. Nanti kita nunggu ya, ya Kak.
1: Iya, betul.
3: Sayang
1: betul.
3: Gak ada lagu menunggu ya Kak.
1: Menunggu, nantilah kita playlist menunggunya ya.
3: Lagunya yang pertama itu siapa tuh? Mabuk Judi.
1: Mabuk ya, Judi, kan? Hamdan ATT.
3: Lagunya dikirim dengan orang Betang ya Kak ya.
1: Orang Betang.
3: Dina sama Leman sama Amoy, dia berjoget di sana usah besar muta radio.
1: Oke.
3: Udah pulang noreh mungkin mereka.
1: Iya, betul. Udah istirahat
3: itu, ya.
1: Ya. Baik, makasih Bibi Iem. Selamat siang. Oke, ada Bi Iem nih, April, Intan ya.
2: Iya.
1: Kita sapa lagi yang lain nih April ya, yang ingin bergabung silahkan. Kak Yusrin kaget, silahkan April.
2: Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
2: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan orang DJ.
1: Orang DJ, kayaknya kalau April mungkin lupa ya. Ibu Ros ya.
4: Iya Kak Yusrin.
2: Ibu Ros, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, lagi lipat pakaian.
2: Lagi lipat pakaian.
4: Iya, baru diangkat.
1: Biasanya Bu Ros nih Pril rajin nih, beliau setrika baju.
4: Ya nanti abis asar, nanti Kak
1: abis asar.
4: Ini bocil kan dah bangun tidur, main-main dengan bocil dulu abis lipat
1: pakaian. Oke, mau dengarkan lagu yang mana nih, Bu Ros?
4: Yang kedua tadi apa, Kak Yusin?
1: Yang kedua, Terjebak Rasa Nyaman dari Gunawan.
4: Dan janganlah yang itu, main lagi.
1: Tapi gak apa-apa, kita dengarkan sama-sama lagunya kayak mana?
4: Iyalah, boleh lah.
1: Boleh lah, ya.
4: Malah gak, yang gak pernah didengar lah, ya Kak Yusin.
1: Yang gak pernah didengar.
4: Coba-coba.
1: Iya.
4: Nanti kan Bu Iem menunggu.
1: Menunggu, lain kali lah ya.
4: bonus dari BIM gitu. Okay. Sehat Kak Yusri?
1: Sehat.
4: Alhamdulillah, udah lama kita gak ketemu ya.
1: Iya, nanti kita main-main lagi.
4: Ini malas keluar-keluar Kak Yusri.
1: Asli, kalau gak ada keperluan gak mau keluar kita ya Bu Ros
4: tadi
1: ya.
4: Tadi nyuruh kakek waktu habis juhur, kayak coba kakek nyemberang beli buah. Sore jalah kita panas gitu,
1: panas luar biasa.
4: Biasa tuh kalau tidak ada langsat satu hari jadi kebingungan ya kayak
1: Iya, ada buah-buah.
4: Makan dia terus ya kayak gitu.
1: Iya betul. Mumpung masih ada buahnya.
4: Ya nanti udah 25-30 udah grisot kering
1: kayak gitu. Malas kita belinya ya kalau mahal.
4: Lagi 10.000 beli aja ya.
1: Beli aja.
4: Nah ya itu aja kayak gitu ya.
1: Iya, baik.
4: Terima kasih sama Kak Intan sama siapa lagi?
1: April.
4: Oh, sama April. Ya. Selamat siang semua ya, sehat selalu.
1: Iya, selamat siang juga. Ada Ibu Ros di Dara Juanti. Baiklah, langsung saja kita sapa lagi ya.
5: Iya.
1: Untuk yang lain yang ingin bergabung di WA juga boleh, nanti kita bacain WA-nya. Jangan sampai WA-nya lewat dari pukul 15. Iya. Nanti waktunya habis. Kak Yusrin kaget kalau dengar suaranya, kuat banget ya.
5: Halo, selamat siang.
6: Iya, siang juga.
5: Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan ini Nek Cu nih yang berada di Lebai.
1: Oke, Nek Cu.
6: Iya, Nek Cu.
1: Nek Cu nih udah ganti-ganti nama nih kayaknya ya.
6: Nek Cu nih soalnya udah tua, Bang.
1: Oh, udah tua.
6: Iya, jadi
1: banyak juga yang masih muda dipanggil nenek kok karena keturunan. Ya, enggak Intan. Karena... Intan dengan April udah ada cucu belum? Belum ya.
6: Nek Cu nih udah ada cicit.
1: Udah ada cicit. Ya. Kayak sini udah ada cucu.
6: Ya, udah ada cucu, udah ada cicit. Kalau panggil biasa. Kalau yang panggil nenek, Nek Cu biasa atau moyang. Udah pada panggil moyang kalau cicit. Moyang gitu.
1: Iya, gitu ya.
6: Moyang tuh ada moyang. Gitu cicit kalau nengok kita datang. Ini dah tua nih Kak. Itu siapa tadi Kak April dengan siapa?
1: Kak Intan.
6: Okay. Apa kabar Kak Yusrin?
1: Kabarnya baik, sehat. Mbak Yanti sehat juga?
6: Sehat juga.
1: Oke, mau dengarkan lagu yang mana nih?
6: Lagunya coba disebut lagi.
1: Ada Mabuk Judi tadi udah dipilih, Terjebak Rasa Nyaman Gunawan Jual Beli Rasmi, Modern Roma Irama Pesona Lala Widi, Dilema Lesti Cerita Cinta Asep Irama, Rekayasa Cinta Kamelia Malik.
6: Itu jual beli jaklah.
1: Jual beli. Oke, kita ya, dengarkan
6: ada
1: ya.
6: Ada orang jual ya, kita belilah.
1: Kalau orang iya betul. Kalau ya. Orang beli ada
6: tapi
1: yang jual.
6: Tapi jual ikan maksud aku.
1: Iya. Musim ikan ya sekarang ya.
6: Iya.
1: Udah bisa mansai belum?
6: Di kampung beli aku Kak Yusrin.
1: Iya.
6: Itu posting kawan-kawan keluarga Pati kata kita ya, Kabana, begalnya.
1: Iya, ada udang sungai enggak Mbak Yanti? Udang ada. Sungai itu enak tuh.
6: Dapat nanggo tuh bukan kebaya pendengar. Ini dapat nanggo asli murni.
1: Asli murni dapat nanggo.
6: Asli, kalau dapat kubah enggak enak ikannya.
1: Oke, okay, selamat tawar. Makan siang
6: atau
1: Wahyu.
6: Kalau enggak tahan orang makan sakit perut. Kalau kita suka sakit perut makannya Kak Yusrin kalau cucinya enggak bersih itu.
1: Iya betul.
6: Insang-insangnya enggak dibuang.
1: Dibuang bersih-bersih, dibersihkan bersih-bersih gitu.
6: Kalau dapat kubah tuh ya pendengar ya bisa sakit perut tuh kalau enggak tahan.
1: Iya, kalau
6: ini
1: di
6: hasil murni gitu bakal.
1: Dapat mansai gitu ya.
6: Patinya besar-besarnya napa.
1: Iya.
6: Sudahlah dah dibawa pulang, masih hidup.
1: Masih hidup. Ya, bolehlah kita sana ya nanggo ya.
6: Sebenarnya mau Kak Yusrin?
1: Ya seru
6: Kak
1: kayaknya nanggo. Iya.
6: Tapi Kak Yusrin enggak ada waktu dengan Kak Asri.
1: Iya, kalau pas libur bisa. Nah. Tapi
6: kata kawang, kata bahasa kita mau ngelohai, enggak sempat.
1: Betul. Nanti nengok Mbak Yanti dapat aja lah kita ya, hasilnya aja dilihat di posting.
6: Nanti lalu pengen Kak Yusri kalau nengok. Itu aja Kak Yusri.
1: Iya, oke. Okay.
6: Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih. Ya lagi musim ikan karena kemarau udah cukup lama ya, April ya, udah ya hampir sebulan kayaknya. Iya. Kalau kita yang suka lewat Sungai Melawi sama Sungai Kapuas kayaknya udah ada tempat wisata
2: iya,
1: nih.
2: Iya, timbul-timbul tuh.
1: Udah timbul-timbul pasirnya, pantainya Sintang kalau iya. Kemarau. Kalau April sama Intan suka enggak sih ke wisata-wisata kayak gitu atau ya wisata dadakan kan? April gimana April kalau April?
2: Kalau April belum pernah sih Kak, belum pernah ke sana.
1: Belum pernah ke sana.
2: Tapi kalau lihat dari jembatannya tuh kayaknya bagus banget ya.
1: Iya, tetap hati-hati tapi ya kalau yang main di pantai apalagi yang enggak bisa berenang ya. Pokoknya semua orang tua harus tetap jaga anak-anak ya kalau misalnya main. Oke, baiklah. Kita sapa lagi sebelum kita dengarkan lagu. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mas 1 RRI Sintang. Ya, kita sapa lagi, Pril.
2: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo. Iya, kayaknya enggak ada deh. Halo. Tapi jangan-jangan suara kita yang didengar. Karena suara kita bagus kan. Enggak ya, bercanda. Oke, silakan lagi yang ingin bergabung di line telepon ya, di WA juga boleh. Katanya banyak yang mau gabung nih Pril, tapi susah masuk. Dicoba aja ya, ini bisa kok ya.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan mamanya Rina.
2: Oh iya, Mama Rina.
1: Ada bunyi mesin air, Mama Rina.
3: Apanya?
1: Bunyi mesin air ya itu ya?
3: Iya.
1: Lagi nyedot.
3: Enggak, tuh nyiram sawi.
1: Oh, nyiram sawi.
3: Iya.
1: Oke.
3: Soalnya kemarin ada asap api. Takut api datang sini.
1: Iya. Tapi aman ya, Mama Rina.
3: Iya, yang penting aman.
1: Aman. Oke. Sehat nih, Mama Rina.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Jadi lagi di kebun ini.
3: Apa kabar?
1: Baik juga sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Semuanya sehat kita ya.
3: Lagunya mohon disebutkan satu kali lagi ya.
1: Oh iya.
3: Kak Isrin. Tadi aku dengar tuh Radio Pino.
1: Oh gitu. Oke, Kak Isrin sebutkan lagunya yang belum dipilih aja ya, Mama Rina ya. Ada Modern, Roma Irama, Pesona, Lala Widi, Dilema, Lesti, Cerita Cinta, Asep Irama,
3: Rekayasa. Apa namanya ya sebelum Lesti tadi?
1: Pesona, Lala Widi.
3: Pesona.
1: Pesona, oke.
3: Lagu ini dititipkan ke orang pendengar radio, penembar radio RAM itu, Sintang semuanya.
1: Iya, baik.
3: Siapa yang ikut itu?
1: Ada April sama Intan.
3: Untuk April sama Intan dengan Asri, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, makasih doanya Mama Rina.
3: Yo, terima kasih.
1: Iya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Ada Mama Rina di Melawi tadi ya. Kita lanjutkan lagi satu lagi kayaknya ya, April. Kita sapa lagi pendengar yang lain yang ingin bergabung di 0565244477.
2: Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Kaki Bungkuk ada di Penang.
1: Kaki Bungkuk harusnya pakai nama asli ya kan Pril?
2: Iya, jadinya enggak tahu.
1: Iya, masa kita kenalan kenalan sama cowok terus namanya namanya palsu. Kan enggak seru.
7: Ayo tebak-tebak lo.
1: Tebak Pril, siapa Pril?
2: Siapa ya?
1: Kita diajak main tebak-tebakan di siang-siang.
7: Nanti Kak Ruslin
1: yang apa? Dapat kopi.
7: Iya, dapat kopi.
1: Iya, Kak Isrin. Iya, Kak Isrin belum minum kopi siang ini.
2: Iya.
7: Diajak minum lah.
1: Oh, diajak minum. Ya, jangan bohong tapi ya. Kak Yusrin tunggu loh.
7: Enggak, masih minum sekarang.
1: Oh, masih minum. Ya. Oke, mau dengarkan lagu yang mana nih, Nini?
7: Mau dengarkan lagu Delima ada kak tadi?
1: Delima ada dari Lesti.
7: Ya, Delima aja.
1: Mm-mm.
7: Boleh spesial kak?
1: Boleh, boleh buat siapa?
7: Buat Adoy ada di Meluang.
1: Mm-mm.
7: Buat Adoy di Bodes Meluang, buat Ayo Meluang juga.
1: Oke, okay, baik.
7: Yo, selamat siang kak Roslin.
1: Iya, selamat siang juga. Terima kasih. Ini katanya kakek bungkok. Ya, kita ikutin aja lah ya. Oke, baiklah ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, April ya. Kita simak dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih untuk Anda pendengar. Tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu, jangan korupsi.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax atau bohong. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Dan mendengar informasi ini, kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Di line telepon 0565244477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang atau di WA, tapi Kak Isrin bacain WA dulu ya, Pril ya. Ada dari siapa ini? Selamat siang Kak Yus. Dengan kalian bertiga ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya Ikut Aja Kak dari Ibu Warsini di Empaci, baru pulang terapi dari RSK. Terima kasih. Sehat selalu ya, Bu, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terus yang berikutnya, selamat siang Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ini Lapius di Maung, lagunya dari Roma Irama. Salam untuk semua pendengar RRI buat Kak Yusrin, terima kasih. Terima kasih juga untuk Lapius di Maung. Yang ingin gabung silakan, ini siapa nih? Oke. Selamat siang Kakak, mau pilih lagu Pesona dari Lala Widi. Oke, nanti diputar ya. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, kita sapa lagi untuk penelpon berikutnya yang ingin bergabung bersama Pro Satu Reri Sintang di 0565244477. Jangan lupa WA-nya sebelum pukul 15 ya. Kita sapa lagi Pril untuk yang ingin bergabung.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempa.
1: Ibu Bilin di Lempa. Ibu gimana kabarnya?
2: Agak kurang sehat nih kita.
0: Cepat sembuh Bu Bilin.
2: Iya.
0: Oke. Jangan lupa minum obat, istirahat ya Bu Bilin ya.
2: Iya.
0: Oke, bagi Bu Bilin mau pilih lagu yang mana nih?
2: Apa-apa lagunya Kak, aku baru bangun tidur nih.
0: Lagunya masih ada Modern Roma Irama, nanti kita putar juga. Kemudian ada Pesona Lala Widi, Dilema Lesti, Cerita Cinta Asep Irama, Rekayasa Cinta Kamelia Malik.
2: Ada lima aja.
0: Ada lima, oke.
2: Lagunya untuk Pengadi di Tanjung Bau. Udah masuk tadi ya?
0: Belum.
2: Terhibur dan sehat juga.
0: Oke, okay, baik.
2: Siapa teman-teman?
0: Teman Kak Yusrin di sini ada April sama Intan. Ada yang di luar lagi berujak nih mereka itu. Iya, baik. Oke, okay, baik. Ya, makasih.
2: Selamat tugas dan sehat selalu ya Kak.
0: Iya, terima kasih Ibu Bilin.
2: Iya.
0: Cepat sembuh ya Ibu Bilin, iya, ya April ya. Untuk yang sedang sakit, bukan hanya Ibu Bilin, mungkin pendengar kita ada yang lagi sakit nih. Semoga semuanya cepat sembuh karena memang cuaca ya. Jadi kita pandai-pandai untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk istirahat kalau udah capek ya. Kadang kita mungkin saking asiknya kerja lupa deh istirahatnya, atau saking semangatnya belajar jadi lupa istirahatnya. Jadi jangan lupa untuk istirahat juga buat semuanya. Baik, kita sapa lagi yang lain yang ingin bergabung bersama program 1 masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di line telepon 0565244477. Di WA juga boleh, WA-nya jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya. Nanti Kak Yusrin catat nih namanya nih di sini nih ya. Biar enak ya. Oke. Kita bacakan WA aja ya, April.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum ya, selamat siang Kak Yusrin. Waalaikumsalam. Ini nama Kak Yusrin lengkap banget loh, April. Yusrin Eldani bertiga, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru gabung nih, barusan datang dari Sepauk. Dan beli tanghulu Kak, request lagu terserah Kak Yusrin aja. Salam sehat untuk sehat saat mengudara dari Bu Suharta di Uncak Kapuas. Oke, makasih Ibu. Ya, semoga sehat selalu juga. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kita di program 1 RRI Sintang. Baiklah ya, kita jeda terlebih dahulu ya, Pril ya. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetap setia bersama kami di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita di penghujung acara program Pro Dangdut Andalan Kita. Mungkin ada yang ingin bergabung di penghujung acara, silahkan di 0565244777 atau di 0857-5000-474-0 ya. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya, silahkan. Halo.
2: Selamat sore Kak
1: Wisrin. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Peggy.
1: Mama Peggy, Mama Peggy di mana Mama Peggy?
2: Di Nyamar Sintang.
1: Di Sintang ya.
2: Iya, apa kabarnya Kak?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan sehat. Mama Peggy gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat semuanya Kak. Oke. Lagunya tinggal apa Kak?
1: Lagunya masih ada Rekayasa Cinta Kamelia Malik. Sama ya, oke, warung habis ya.
2: Yuk, selamat siang Kak. Selamat
1: iya. Iya,
2: bersama keluarganya. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga Mama Peggy sudah bergabung bersama kami. Kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Sintang, masih di program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, di belakangnya Mama Peggy satu lagi kita coba sapa, nanti akan bacakan juga ada WA yang sudah masuk 0565244777. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang.
3: Halo, Pro Dangdut.
1: Iya. Wah, terputus dengar suara Intan. Oke, baiklah. Terputus sinyalnya atau tiba-tiba pulsanya habis, paketnya habis ya. Terima kasih, dicoba kembali. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Semangat ya Intan ya. Oke. Di 0565244777 ya, dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Karena tidak ada yang telepon ya, belum ada, dicoba kembali untuk Anda. Kak Isrin bacain WA dulu ya Intan ya. Ini tadi sudah oke. Oke ini ya. Selamat siang Kak, ini dari Mama Kayla daerah Silat Hilir. Apa kabar Kak? Kalau Mama Kayla baik Kak. Ya kalau Kak Isrin sama Intan sama April sehat ya di sini semuanya. Salam juga sama yang ikut Kak Yus ya. Ya selamat bergabung di RRI. Lagunya diborong aja Kak. Terima kasih juga udah bacanya. Oke, terima kasih. Ini ada yang mau pilih lagu dari Kamelia Malik tapi enggak nyebutin namanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Jadi kami akhiri sampai di sini Pro Dangdut untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan terima kasih juga untuk April sama Intan ya, yang selalu setia nih sama Kak Yusrin ya. Katanya biar gak ngantuk ya April. Oke, baik. Terima kasih buat semua pendengar juga, semangat selalu, dan yang masih melanjutkan aktivitasnya semoga aktivitasnya lancar.

0: kamu merasakan dejavu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami dejavu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, dejavu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
2: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
1: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
2: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
1: Maksudnya?
2: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
1: Iya juga ya.
2: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
1: Iya juga ya.
2: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka gak tahu juga gimana perjuangan kamu.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Prodan Dudut dan Dudut adalah kita.

0: lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah.
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Rilas panggilan sidang nomor 36 garing PDT garing G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE. Alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat Sumpah Jabatan, Jurusita Budi Pramono.

0: aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu gak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.
1: Seru banget nih.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang sore ini pendengar, kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani Anda. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Opa, kiongna? Opa keten, iron pinggong, macemakro boko septago hetjana. Opa, uriga wa iroke deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donajima, huh? Nae sungan opa nae katsi hago sippo. Nan opa nomu sarange. Donajima, opa irona. Opa, orin cokro ka. Opa mot paso api jajung goya, jajung goya.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi di sore hari ini di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan berbagai layanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, pelayanan posyandu, hingga webinar edukasi kesehatan anak digelar untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan warga. Nah, di wilayah Jakarta Timur, Puskesmas Kramat Jati melaksanakan cek kesehatan gratis CKG sekaligus program bulan imunisasi anak sekolah atau bias di SD Negeri Kramat Jati 1 dan SD Negeri Kramat Jati 16. Nah, kegiatan yang berlangsung sejak pagi ini bertujuan memantau kondisi kesehatan siswa sekaligus memastikan mereka memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Nah, selain di sekolah, pelayanan kesehatan juga hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Posyandu Nusa Indah. Posyandu tersebut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi balita hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, kehadiran Posyandu di lingkungan permukiman diharapkan memudahkan keluarga mendapatkan layanan kesehatan dasar secara rutin. Sementara itu, pendengar, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menyelenggarakan webinar pencegahan dan edukasi kesehatan anak yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, kegiatan daring ini menghadirkan dokter spesialis anak sebagai narasumber yang membahas pentingnya menjaga kesehatan anak, mengenali tanda-tanda penyakit sejak dini, serta langkah pencegahan yang dapat diterapkan oleh orang tua di rumah. Nah, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas akses layanan kesehatan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit sejak usia dini. Nah, pendengar, melalui pemeriksaan kesehatan, layanan posyandu, dan edukasi secara daring, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan keluarga. Orang tua juga dihimbau memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang disediakan pemerintah sebagai langkah menjaga tumbuh kembang anak tetap optimal.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Sari berita penting.
1: Antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun.
2: Makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali.

0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sore ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore ini, pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Saribatul Rahman. Salah satu seorang pedagang yakni Dani mengaku datang dari Jawa Barat pertengahan Juli untuk berjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dan mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2: Kalau dulu bang, 2010-an, antusias orang Kalimantan itu emang oke. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali, atau gimana gitu. Kalau awal-awal ini biasanya kantor bang yang suka umbul-umbul ganti model cuman.
1: Dani yang berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Jusranto melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau diperkirakan akan melibatkan lebih banyak desa dibandingkan perkiraan awal. Hal itu seiring menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status 6 desa persiapan yang berpeluang menjadi desa definitif. Definitif maksud kami. Kita simak laporannya.
3: Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak 2027 di Kota Sanggau berpotensi diikuti lebih banyak desa seiring menunggu penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Sanggau, Alian, mengatakan saat ini terdapat 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades serentak. Namun jumlah tersebut dapat bertambah menjadi 72 desa apabila pemerintah pusat menertibkan status definitif bagi 6 desa persiapan yang telah diusulkan sejak 2020. Penambahan desa peserta Pilkades dinilai akan menjadi babak baru dalam penguatan pemerintahan desa sekaligus mengubah peta kepemimpinan di 12 kecamatan yang ada di Kota Sanggau.
4: Baik, kalau cerita tentang pelaksanaan Pilkades untuk tahun 2027 nantinya di Kabupaten Sanggau itu ada kurang lebih 68 desa yang akan melaksanakan Pilkades secara serentak. Nah, itu belum termasuk kalau 6 desa persiapan ini ya yang sudah naik sejak tahun 2020 itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Lalu tiba-tiba 2026 ini akan dikeluarkan status desa definitifnya, maka bertambah 6 desa menjadi 72 desa. Lalu 72 desa itu dari kurang lebih 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
3: Nah, Alian berharap proses penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif dapat segera terrealisasikan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian status pemerintahan desa menjelang Pilkades serentak 2027. Selain itu, penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Tri Putri melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah dinilai akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif. Berikut laporan selengkapnya.
5: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumala Dewi menilai, pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Menurutnya, luasnya wilayah Kecamatan Kapuas saat ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran kecamatan baru diharapkan membuat pelayanan pemerintahan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pemekaran juga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki akses pelayanan cukup jauh. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
6: Dengan kecamatan yang baru, pastinya akses untuk pelayanan masyarakat semakin. Karena pastinya jika pemekaran, kita maunya juga ada perhatian lebih ke kecamatan yang baru. Jadi jangkauan untuk Kecamatan Kapuas ini lebih sedikit dan kita juga bisa fokus kepada daerah-daerah yang mungkin

0: Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 3 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Ani Dedek Kurniawati mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Larasena Series 2026. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti fashion show, debat bahasa Indonesia, pembuatan indografis, video edukatif, dance jingle 2P hingga lomba mewarnai. Menurutnya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah partisipasi anak untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, bahasa, kreativitas, serta membentuk karakter positif.
2: Pada tahun ini, kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti 7 aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Forum Anak Kabupaten Sintang. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak akan kartu identitas anak dan akta kelahiran bagi seluruh anak di Kabupaten Sintang, memperkuat hukum dan tindakan terkait kekerasan anak di rumah tangga, menyiapkan ruang terbuka hijau, taman bermain dan puskesmas ramah anak, memperketat penjualan rokok bagi anak, menutup tempat hiburan malam, mempertegas aturan pernikahan anak, dan membangun sekretariat bagi Forum Anak di setiap kecamatan.
3: Kami pastikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang, 7 suara anak yang dibacakan hari ini semuanya akan ditindaklanjuti. Besok kita langsung rapat gabungan di ruang Sekda atau di ruang Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Kita coba rapat seluruh OPD yang tadi kenaan dengan ini untuk menindaklanjuti 7 suara anak yang disuarakan hari ini.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Hal tersebut turut dirasakan warga Sungai Anna, Dehan, yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh.
5: Air PDAM akhir-akhir ini kurang lancar, ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
4: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intake instalasi pengolahan air dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anna, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
6: Saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk

0: menindak situasi yang seperti ini, tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intake IPA Sungai Ana agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Caranya kita upayakan agar mengeruk membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
1: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gawai Dayak atau PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Kita simak laporannya.
4: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13 minggu kemarin, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, serta personil TNI Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh sukacita. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama pelaksanaan Gawai Dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
5: Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan, TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini karena sudah menjaga Pekan Gawai Dayak ini secara baik yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat khususnya budaya Dayak.
4: Pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan maupun pelayanan lainnya. Ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun dalam Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG rekan Fitri. Silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 5 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 231 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun. Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini, di mana tanaman liar yang kerap dianggap sebagai gulma pengganggu di perairan sungai dan rawa Kalimantan Barat kini menjelma menjadi komoditas ekonomi kreatif bergengsi di tangan para pengrajin lokal serat dan akar keladi air atau yang dikenal luas sebagai eceng gondok, diolah menjadi aneka kerajinan tangan bernilai seni dan berdaya jual tinggi. Nah, rawa-rawa dan jalur sungai di sekitar kota Pontianak serta Kabupaten Kuburaya menyediakan bahan baku alami ini secara berlimpah. Nah, dulu keberadaan keladi air kerap dikeluhkan karena menyumbat alur pelayaran perahu kecil dan mempercepat pendangkalan sungai. Namun, sentuhan kreativitas berhasil mengubah persepsi tersebut dari masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi. Nah, membuat kerajinan dari akar dan batang keladi air memerlukan ketelitian serta kesabaran ekstra. Proses diawali dengan pemanenan tanaman keladi air yang cukup umur dari perairan. Bagian akar dan batang kemudian dipisahkan, dibersihkan dari lumpur, lalu dicuci hingga benar-benar bersih. Nah, setelah bersih, bahan mentah tersebut dipipihkan dan dijemur di bawah terik matahari selama kurun waktu 1 hingga 2 minggu. Nah, proses pengeringan alami ini sangat krusial untuk memastikan kadar air hilang sepenuhnya sehingga serat tidak mudah berjamur dan memiliki fleksibilitas yang pas saat dianyam. Nah, proses pengeringan kuncinya adalah kalau penjemuran kurang maksimal, produk bisa cepat berjamur. Namun jika dikeringkan dengan benar dan diberi pelapis khusus, hasil anyaman akar keladi air ini sangat kuat dan tahan bertahun-tahun. Nah, ragam produk yang dihasilkan dari olahan keladi air ini sangat bervariasi. Akar dan batang yang telah dianyam dapat dibentuk menjadi keranjang penyimpanan, laundry, kemudian tas etnik, alas meja, karpet, tempat tisu, hingga kap lampu dekoratif. Nah, pendengar, pemanfaatan keladi air sebagai bahan baku kerajinan tangan memberikan dampak ganda yang positif bagi Kalimantan Barat dari sisi lingkungan. Pembersihan keladi air secara berkala membantu menjaga kelancaran alur sungai dan mengurangi resiko pendangkalan.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar tadi masih berbicara bagaimana mengubah gulma menjadi karya. Nah, pesona kerajinan akar keladi air khas Kalbar. Jadi pendengar, warna dari keladi, pendengar di sini dikatakan bahwa warna coklat keemasan alami yang dipancarkan oleh serat keladi air ini memberikan sentuhan estetika bohemian dan ramah lingkungan. Nah, tidak heran jika produk ini sangat diminati oleh masyarakat urban, pengelola hotel hingga pasar ekspor yang menyukai dekorasi bergaya alami. Nah, sementara dari segi ekonomi, industri kreatif berbasis bahan alam ini pun mampu membuka lapangan kerja baru. Nah, khususnya bagi perempuan dan ibu rumah tangga di kawasan pesisir sungai. Kerajinan akar keladi ini bukan sekedar benda hiasan, melainkan wujud nyata adaptasi budaya lokal dalam merawat lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi di sore hari ini menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Nah, beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun instansi pemerintah. Salah seorang pedagang bendera musiman, Dani, mengaku datang dari Jawa Barat untuk berjualan di Pontianak sejak pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus. Dani telah menggeluti usaha tersebut di Pontianak selama hampir 25 tahun. Namun, menurut Dani, antusias masyarakat dalam membeli atribut kemerdekaan saat ini tidak lagi seramai beberapa tahun lalu. Kalau dulu tahun 2010-an antusias orang Kalimantan itu memang bagus, tapi sekarang makin menurun tiap tahunnya. Nah, meski demikian, ia mengatakan permintaan dari instansi pemerintah masih cukup tinggi pada awal musim penjualan, terutama untuk umbul-umbul. Sementara masyarakat umum membeli bendera berukuran sedang untuk dipasang di rumah.

Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:47, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali selamat malam pendengar. Di malam hari ini masih kami akan hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, MTS Negeri Singkawang terus memperkuat komitmennya mewujudkan sekolah ramah anak melalui berbagai kegiatan yang memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kepala MTSN Singkawang, Rahmi Nurastia, mengatakan setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda, sehingga sekolah berkewajiban menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk mendukung perkembangan mereka. Dan menurutnya, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga wadah bagi siswa untuk berkarya dan mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Dan melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya. Kami berharap mereka tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia, percaya diri, kreatif, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Berbagai penampilan ditampilkan oleh siswa dalam kegiatan tersebut, mulai dari ceramah motivasi, dongeng inspiratif, penampilan vokal, monolog, hingga pembacaan puisi. Nah, penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah membangun rasa percaya diri, sekaligus mendorong lahirnya bibit-bibit siswa berprestasi dari berbagai bidang. Selain pengembangan bakat, MTSN Singkawang juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi penanaman pohon yang dilakukan oleh pengurus organisasi siswa Intra Madrasah OSIM. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen sekolah dalam membangun karakter peduli lingkungan sejak dini.
2: Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran, sehingga peran masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan kebakaran. Nah, kolaborasi antara warga dan petugas pemadam kebakaran dinilai mampu mempercepat proses pemadaman sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Di sini dikatakan pendengar, Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan DKI Jakarta, Saifullah, ini mengatakan musim kemarau telah mempengaruhi peningkatan frekuensi kebakaran di ibu kota. Nah, menurut Saifullah, suhu panas selama musim kemarau mempercepat proses penyalaan dan penyebaran api, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Ia menjelaskan bahwa panas merupakan salah satu unsur utama yang menyebabkan api mudah menyala dan cepat membesar. Selain menghadapi api, petugas pemadam kebakaran juga menghadapi berbagai resiko saat menjalankan tugas. Resiko dimulai sejak perjalanan menuju lokasi seperti kecelakaan lalu lintas, hingga ancaman saat proses pemadaman seperti terpapar asap, tersengat listrik, tertimpa bangunan maupun terjatuh saat bekerja di ketinggian. Nah, pendengar, Saifullah mengungkapkan sedikitnya 12 petugas pemadam kebakaran gugur saat bertugas sejak tahun 2000-an. Nah, kasus yang paling banyak menyebabkan petugas meninggal adalah karena menghirup asap saat proses pemadaman. Ia menegaskan masyarakat dapat membantu kelancaran proses pemadaman dengan memastikan akses menuju lokasi kebakaran tidak terhalang kendaraan yang parkir sembarangan. Selain itu, warga juga diharapkan memberikan informasi mengenai sumber air, membantu menggelar selang, serta menjaga keselamatan petugas saat bekerja.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan

0: juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
2: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan, kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
3: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
2: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
4: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
2: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
5: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri.

0: diri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
1: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
0: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipunuh-punuh di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
0: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
6: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
5: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
8: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
7: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita...
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: semuanya.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Malam Katolik ke ruang dengar Anda bersama Bapak Agus Kurniawan dan juga Ibu Diana Sriani.

0: Shalom Aleihim. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan kami Agus Kurniawan dan
1: Diana Sriani Situmorang
0: dalam Mutiara Malam Katolik edisi hari ini Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita serta membacanya bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
1: Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar Anda hari ini? Di awal bulan Agustus ini, saya berharap Anda semua dalam lindungan Tuhan. Renungan pada malam hari ini akan saya buka dengan sebuah cerita singkat. Pernah pada suatu hari, saya bersama istri menyadap getah karet atau kita sering menyebutnya noreh. Sebagai penoreh, tentu saja kita akan berjalan dari satu pohon ke pohon yang lain, mengikuti barisan pohon karet tersebut, untuk melakukan penyadapan. Nah, pada saat menoreh tersebut, pandangan saya agak terganggu karena saya melihat ada sebuah tanaman yang tumbuh subur di antara deretan pohon karet tersebut. Sekilas, tanaman itu tampak indah karena daunnya lebat dan tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Saya sempat berpikir, sayang juga tanaman ini, hijau, subur. Tapi kalau saya biarkan, justru pohon karet lain akan terganggu. Saya sadar bahwa tanaman itu bukanlah benih yang pernah saya tanam. Akar-akarnya mulai menjalar kemana-mana, menyerap air dan unsur hara yang seharusnya milik tanaman lain. Cabang-cabangnya juga menutupi sinar matahari, sehingga beberapa pohon karet di sekitarnya itu mulai terhambat pertumbuhannya. Lalu, tanpa berpikir panjang, saya ambil parang, lalu mulai mencabut tanaman itu hingga ke akar-akarnya. Karena jika dibiarkan lebih lama, tanaman itu akan semakin sulit disingkirkan dan akan merusak tatanan kebun yang sudah sejak awal saya rencanakan. Meskipun terlihat hijau dan sehat, tanaman itu tetap harus dicabut karena bukan bagian dari tanaman yang saya kehendaki tumbuh di kebun tersebut. Para pendengar Prosatu RRI Sintang, dimanapun Anda berada, pengalaman sederhana tadi mengantar kita pada sebuah permenungan. Kalau kita perhatikan bacaan yang baru saja kita dengar tadi, Injil hari ini tuh diawali dengan kedatangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka datang menemui Yesus setelah Yesus pada saat itu menyembuhkan banyak orang sakit di Genesaret. Seharusnya mereka itu bersuka cita karena banyak orang mengalami kesembuhan. Seharusnya juga mereka itu memuji Allah karena melihat begitu banyak orang mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Tetapi kenyataannya bukan itu yang mereka perhatikan. Yang mereka persoalkan justru kebiasaan murid-murid Yesus yang makan tanpa membasuh tangan menurut adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka lebih sibuk memperdebatkan aturan ini, itu, daripada melihat karya Allah yang sungguh nyata yang sudah mereka saksikan di depan mata mereka. Kalau kita pikir-pikir, bukankah hal seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita, ya termasuk saya lah ya, lebih mudah melihat kesalahan orang daripada melihat kebaikan yang sudah mereka lakukan. Kita lebih cepat mengomentari hal-hal yang kecil daripada bersyukur atas karya Tuhan yang jauh lebih besar. Kita sibuk mengurus hal-hal yang di luar, yang nampak di luar, tetapi lupa memperhatikan keadaan hati kita sendiri. Para murid pun tampaknya merasa tidak nyaman. Setelah mendengar jawaban Yesus yang keras kepada orang Farisi, ya, para murid datang dan berkata kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi itu tersinggung mendengar perkataan itu?" Murid-murid khawatir. Mereka takut kalau-kalau Yesus menyinggung para pemimpin agama yang sangat dihormati masyarakat. Tetapi justru Yesus tidak menarik kembali perkataannya. Sebaliknya, Yesus berkata dengan tegas, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku akan dicabut dengan akar-akarnya." Yesus ingin mengingatkan bahwa tidak semua yang kelihatan baik itu berasal dari Allah. Ada kebiasaan, cara berpikir, bahkan tradisi yang mungkin sudah berlangsung lama, tetapi justru menjauhkan orang dari Tuhan. Orang Farisi begitu menjaga aturan-aturan buatan manusia. Tetapi mereka lupa pada inti dari semuanya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus sendiri pernah berkata, ya, dalam Matius bab 22 ayat 37 sampai dengan 40, nanti bisa kita buka Alkitab kita. Di situ Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah akar yang ditanam oleh Bapa di sorga. Kasih adalah dasar dari seluruh hidup orang beriman. Kalau akar sebuah tanaman sehat, batangnya akan kuat, daunnya hijau, ya, dan pada waktunya tanaman itu akan menghasilkan buah. Sebaliknya, kalau akarnya rusak, seindah apapun daunnya, tanaman itu lama-kelamaan akan mati. Hidup kita juga demikian. Yang dilihat Tuhan pertama-tama itu bukan penampilan kita. Bukan seberapa sering kita datang ke gereja, bukan seberapa banyak pelayanan yang kita sudah lakukan. Semuanya itu saya katakan baiknya. Tuhan melihat seluruh pribadi manusia, baik itu hati, pikiran, dan tindakan kita. Apakah hati kita dipenuhi kasih? Apakah hati kita mudah mengampuni? Apakah kita mau rendah hati? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Kalau akar kehidupan kita adalah Kristus, kita akan tetap kuat walaupun menghadapi banyak persoalan. Ya, kita manusiawi memang bisa sedih, kecewa, bahkan jatuh. Tetapi kita tidak akan kehilangan harapan karena kita tahu kepada siapa kita bersandar. Sebaliknya, kalau hidup kita hanya bertumpu pada pujian orang, jabatan, harta, atau kebanggaan diri, kita itu akan mudah goyah. Sedikit saja masalah datang, kita langsung putus asa. Sedikit kritik yang datang, kita marah. Sedikit kesulitan datang, kita mulai menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena akar yang hidup selalu menghasilkan buah yang hidup. Tanaman bisa tumbuh karena akarnya menyerap air dan makanan dari dalam tanah. Semakin kuat akarnya, semakin sehat pula pertumbuhannya. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Akar iman kita bertumbuh ketika kita rajin mendengarkan sabda Tuhan. Ya, iman kita semakin kuat lagi ketika kita pupuk dan pelihara dengan tekun berdoa, menerima sakramen Ekaristi, mau bertobat, dan berusaha menghidupi ajaran Yesus setiap hari. Kalau akar itu terus dirawat, saya yakin diri kita perlahan-lahan akan menghasilkan buah seperti yang disampaikan, dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Galatia bab 5. Ya, buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yaitu buah-buah itu yang sebenarnya ingin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Buah itu hasil dari akar yang kuat tadi. Ya, keluarga kita bisa merasakan kasih kita, teman-teman kita bisa merasakan kesabaran kita, tetangga kita bisa merasakan kebaikan kita, rekan kerja kita bisa merasakan kejujuran kita, integritas. Kalau orang lain merasa damai karena kehadiran kita, berarti pohon kehidupan kita itu sedang menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja juga merayakan hari peringatan wajib bagi seorang kudus yang bernama Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam di seluruh dunia. Melalui bacaan pada hari ini, kita juga diajak untuk meneladani Santo Yohanes Maria Vianney yang sederhana, rendah hati, dan sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam perutusannya, Yohanes Maria Vianney memberi banyak teladan. Di antaranya adalah kita diajak untuk memeriksa kembali akar kehidupan rohani kita. Mari, hari ini kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah iman kita hanya tampak dari kebiasaan dan penampilan luar? Atau sungguh berakar secara dalam, ya, dengan relasi pribadi kepada Tuhan? Marilah kita membiarkan Allah mencabut segala tanaman yang tidak berasal daripadanya, yaitu kesombongan, kemunafikan, hati yang keras, supaya hidup kita ditanam kembali dalam kasih Kristus dan pada akhirnya menghasilkan buah pertobatan, kerendahan hati, kesetiaan kepada kehendak Bapa. Allah adalah kasih yang selalu terbuka akan rahmat-Nya bagi kita yang terus mencari air kehidupan itu. Semoga Tuhan menolong kita agar semakin berakar di dalam Kristus. Dengan demikian, kehidupan kita akan semakin bertumbuh dan pada akhirnya sungguh menghasilkan buah yang manis, yang membawa sukacita dan berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Sebagai pertanyaan refleksi sebelum kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, yang juga dapat kita bawa dalam doa sebelum kita beristirahat nanti, yang pertama adalah, dalam hidup sehari-hari, apakah saya lebih sibuk menjaga penampilan sebagai orang beriman daripada membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Kedua, ketika menghadapi masalah atau kekecewaan, apakah saya tetap percaya kepada Tuhan atau saya mudah menyerah dan kehilangan harapan. Dan yang terakhir, buah apa yang paling dirasakan oleh keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar saya? Apakah kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, atau sebaliknya, kemarahan, egois, atau sikap suka menghakimi? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengakhiri renungan kita dan kita mau berdoa untuk menutup renungan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Tanamkanlah akar iman kami semakin dalam di dalam Putramu, Yesus Kristus, agar kami tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Jauhkanlah kami dari kesombongan, kemunafikan, dan sikap yang hanya mementingkan penampilan lahiriah. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah roh yang membawa sukacita, damai, dan berkat bagi sesama kami. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Porsatu RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, demikianlah Mutiara Malam Katolik pada hari ini. Saya Agus Kurniawan dan
2: Diana Sriani Situmorang
0: undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan lanjut bersama penyiar Anda, bersama saya Yaptro, pendengar ya, temani Anda di Sintang malam ini di hari Selasa ini tanggal 4 Agustus ya 2026, tentunya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Jangan lewatkan juga ada ragam budaya Dayak juga ya malam ini. Dan tapi sebelumnya kita akan dengarkan drama radio ini produksi dari RRI Jember ya. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu Rin.
1: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples Bu?
2: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng, kamu nih udah bohong loh Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya, kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mau ngurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Dari tadi juga udah duduk.
1: Masih marah?
0: Enggak.
1: Bohong.
0: Cuman kecewa aja.
1: Oke, aku minta maaf.
0: Enggak butuh maaf.
1: Lalu?
0: Butuhnya bantuan.
1: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
0: Ya, aku memang kuat.
1: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
0: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
1: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
0: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
1: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
0: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
1: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah

0: Minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan Minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
2: Serius, nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi, pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
3: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya...
2: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
3: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang, satu kalimat sederhana, terima kasih,

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama drama radio produksi dari RRI Jember ya, dengan judul Caregiver. Dan tentunya kita sekarang masuk ke ragam budaya Deki Band. Malam ini di studio juga sudah bersama dengan Wattimu ya. Halo Wat.
4: Halo.
3: Oke, gimana kabarnya Wat?
4: Kabar baik.
3: Kabar baik. Baru lagi kita ketemu.
4: Baru
3: ya.
4: Baru lagi.
3: Sehat ya Wat ya?
4: Sehat sekali.
3: Oke baik, untuk tema kita malam ini jadi Mali.
4: Jadi Mali.
3: Kalau jadi Mali ini gambaran secara umumnya gimana nih Wat?
4: Jadi orang yang menikah sebenarnya mereka dilarang secara adat. Karena memang ada halangan-halangan yang menurut adat itu tidak benar.
3: Begitulah
4: kira-kira.
3: Jadi itu makanya mereka dilarang gitu ya, untuk menikah. Itu jadinya jadi Mali
4: jadi
3: ya
4: Wat
3: ya. Oke baik, dan kita juga live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Mendengar bagi Anda yang ingin ikut menyaksikan juga kita secara live, silakan ya langsung di kanal YouTube-nya RRI Sintang, dan Anda juga bisa ikutan bergabung juga. Bisa lewat line telepon di 0565247474 dan juga di WhatsApp di 0857500470. Dan tentunya kita di sini ada lagu-lagu juga yang sudah kita siapkan ya Wat ya. Ada lagu Ngayap, terus ada lagu Mani, lagu Biar Begikis Bulu Betis juga ada, Kerja Sawit, terus ada Kunci
4: Serikat.
3: Terus ada Nuan Kena Pugai Belalai gitu ya Wat ya. Dan juga Kenyang Mata. Ini lagu-lagu yang sudah kami siapkan, dan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ataupun request juga silakan. Oke Wat, kita persilakan ya.
4: Selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wattimu malam itu balap tinggal semua. Nama berita kita malam itu Arab ke kita berita temana. Senang lantang gerai ngamai gawi guru nguan menua balap ninggal semua. Minta ampun.

Minta maaf, dua minggu terlalu kuna uliah begula yang kita balap peninggal semua laban bisi pengawak teh nak uliah di Rudi. Tajapan pihak malam itu kita anang tusah hati bisi aku wat limu bisi wat yeptro megak di meja operator balap peninggal semua. Kami dua begula yang balap peninggal semua di nur kita diau balap peninggal semua. Alam ke kita malam itu senang lantang gerai nyamai gau guru nguan menua balap dengan semua nama pengawal kita semua. Malam itu kena hari 2 tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026 balap dengan semua. Kemudian hari studio itu ngaram ke kita anang kita ngabai ke himbauan pemerintah Republik Indonesia balap dengan semua. Kita masang bendera merah putih di semua rumah kita semua. Dari tanggal 1 nyentuk ke tanggal 31 Agustus tahun 2026 tuh. Kita harap senang bangga ngau negara kita impu. Bara pejuang, udah berjuang ke negara tuh bara peninggal semua. Kita dia tuh diimbau ngau pemerintah pemegai kita ngau masang bendera merah putih di semua rumah kita semua. Bunyi jaku wat itu tadi malam itu bisi penerang tidak aku terang ke ngabala peninggal semua jadi mali nama terjadi mali ilak kita ingatnya anang nudi ke radio kita empu bala peninggal semua bahwa kita ingat ke lagu titrubah tu lagu aram ngayam hari si pelister Andi ngau Ricky L tau melintang kita ngau lagu titrubah tu bahwa kita ingat ke suti lagu tu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bala peningan semua, kita sudah ningakan suti lagu diterubah tadi lagu Aram Ngayam ai Ricky El Ngosipil Sterandi. Aram kita semua, bala peningan semua, dini nur kita liau teperintang ngau lagu diterubah tadi. Bunyi jakuk ke berdua tadi malam ritu hukat nerang ke suti penerang bala ngau adat kita. Jadi mali bala peningan semua, nama daripada orang jadi mali ya. Di alam bahasa Indonesia susah orang nama tiga di mali ini. Para pendengar di mana saja berada pada malam hari ini, siaran dagang budaya khusus dalam daya Iban, saya ingin mencoba menjelaskan apa yang dikatakan dalam bahasa daya Iban jadi mali. Gampang-gampang susah sih buat Yiptro ya. Jadi mali ini orang yang menikah, sebenarnya seyogyanya mereka dianggap apa ya, menyalahi aturan atau menyalahi adat norma yang ada di yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh adat ya, secara adat suku Dayak Iban. Orang jadi mali ini ya, itu sebenarnya orangnya itu tidak sejajar ya, tidak sejajar dalam arti garis keturunannya. Nah, yang paling berat ya, paling berat jadi mali itu orang nikah dengan insek ya, apa tuh? Kalau dalam binatang itu kan inbreeding, yaitu misalnya ayah dengan anak kandung. Itu yang paling berat ya. Juga saudara kandung. Nah, ini ya harus kita beri pemahaman ya, bahwa hal-hal ini juga kayaknya sering juga terjadi di masyarakat. Nah, itu. Yang kedua, ya, bisa saja seseorang nikah dengan pamannya. Ya, pamannya berarti kan tidak sejajar anunya, apa? Dari keturunannya. Mungkin kalau dia nikah dengan pamannya, berarti pamannya nikah dengan ponakannya, kan gitu. Itu juga enggak boleh ya, jadi mali. Nah, atau sebaliknya ya, laki-laki menikah dengan ibunya atau bibinya ya, sama ya, berarti dia menikah dengan ponakannya. Nah, ada juga orang yang menikah dengan sepupu pertama. Nah, sepupu pertama ini ya, kalau saya lihat sih kadang ada orang yang mau, ada yang tidak ya. Karena itu masih ada hubungan darah. Nah, nah ini orang yang jadi mali. Nah, itu kalau kita lihat dari ada juga orang begini ya. Dia sudah sama-sama menikah ya. Akhirnya menikah lagi dengan istri orang tunanya. Itu juga sebenarnya mali juga ya. Enggak bisa juga secara adat. Ada juga orang yang sudah menikah salah satu ya, lalu menikah belum ada keputusan cerai dengan pasangannya ya, ini juga dianggap mali ya, bisa dikenakan hukum adat. Cuma malam hari ini saya tidak akan membahas tentang hukum adatnya, tetapi saya ingin menjelaskan apa yang dikatakan orang jadi mali. Nah, mengapa ini perlu saya jelaskan supaya kita berusaha menghindari ya, menghindari yang dikatakan orang jadi mali. Karena jadi mali ini ya, walaupun ya seandainya tidak mampu dicegah, kan ada juga yang tidak mampu dicegah, maka ada hukum adatnya, ada penyelesaiannya. Ya. Jadi tidak mampu dicegah ini bukan hanya hukuman secara adat sebenarnya, tetapi secara apa ya, sanksi sosial seumur hidup, bahkan mungkin sudah meninggal juga masih ada orang ngomongkan ya, itu sanksi sosial. Nah, seperti almarhum ini jadi buah omongan orang, itu sanksi sosial namanya. Lalu bisa saja ya, ini percaya atau tidak ya, bisa saja di keturunannya ya, anaknya itu bisa entah bermasalah atau apa. Tetapi ya, ini bukan juga kebetulan ya. Ya, kebetulan saya juga waktu SMA atau jurusan biologi, orang memang menikah sedarah itu pasti keturunannya bisa homozigot dominan ya, bisa berefek kepada keturunannya, bisa cacat mental dan semacamnya. Ini kadang orang insek ya, masih ada hubungan darah. Maka ya, di agama Kristen ya, karena saya menganut agama Katolik, itu ada syarat orang bisa menikah. Salah satunya ada, tidak ada hubungan darah. Nah, sudah diatur juga ya, ya, walaupun dulu orang belum mengenal agama terlalu dengan baik, dengan seperti zaman sekarang, tetapi dulu orang juga sudah menghindari itu, maka ada jadi mali. Nah, sekarang ditegaskan lagi, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Itu ada salah satu syaratnya. Nah, itu. Maka saya pikir bisa dihindari. Ya, walaupun orang kadang bilang begini ya, what if bro, jodoh itu kan di tangan Tuhan. Ya. Tapi saya pikir bisa dihindari, bisa dicegah, bisa disiasati. Ya. Supaya tidak muncul yang seperti yang saya katakan tadi. Ya, orang jadi mali, ya, dia dihukum adat, dia juga sanksi sosialnya tuh lama. Nah, bahkan sampai ke keturunannya nanti juga bisa, oh itu nikah dengan pamannya, nah, itu nikah dengan keponakannya. Nah, itu. Nah, walaupun sering kita masih ada yang kita jumpai, mungkin pengetahuannya belum belum begitu kuat pemahamannya sehingga bisa terjadi seperti itu. Orang masih terkebelakang ya, baik secara pendidikan, baik secara ekonomi, itu bisa. Nah, tuh. Maka pada malam hari ini saya ingin ya mengangkat atau menerangkan sedikit tentang bahayanya jadi mali ini. Nah, kalau misalnya itu dibahas sampai kumpul adat, itu sangat ngeri sekali loh ya, karena itu ada tingkatannya. Orang yang menikah dengan paman kandung, ya, umpamanya adik bapaknya atau abang bapaknya, itu berat sekali. Ya. Daripada dia menikah dengan sepupu bapaknya, semakin dekat hubungan darah itu semakin berat hukum adatnya. Nah, itu ya. Kalau saya sering mendengar informasi dulu, itu dihitung kalau dia berat sekali bisa sampai motong babi itu 7, itu sudah sangat berat. 3, misalnya 3 itu agak ringan. Nah, sampai 7 itu luar biasa. Maka jadi mali ini luar biasa lah ya. Nah, maka sekarang saya lihat karena zaman sudah maju ya, hubungan antar daerah, antar wilayah itu sudah sangat mudah. Ya, saya pikir ini sudah kecil kemungkinan terjadi. Teknologi juga sudah maju, pendidikan juga sudah baik ya. Pemahaman tentang agama masing-masing juga sudah baik. Nah, tetapi ya harus kita jelaskan, harus saya beri penerang bahwa itulah yang dikatakan jadi mali. Ya, gitu. Mungkin begitu, Wat Yiptro. Terima kasih.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang ya. Masih di Ragam Budaya Dakiba, masih bersama dengan Wadimu ya.
1: Oke.
0: Gimana Wad?
1: Mana-mana Wad.
0: Mana-mana. Dan pendengar, okay. Itu tadi ya beberapa catatan juga. Jadi gimana jadi Mali itu ya, okay. Wad ya. Ada sanksi sosial, ya, ada
1: sanksi
0: adat juga.
1: Hukum adatnya.
0: Jadi semakin dekat hubungannya itu semakin ya, berat.
1: Semakin
0: gitu
1: berat.
0: Oke. Oke, sepertinya ada yang masuk nih Wad. Oke, okay, kita terima ya.
1: Oke, okay. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam, siapa tu?
2: Selamat malam, saya Aki Kurian Tenawai.
1: Oh, nama?
2: Aki Kurian Tenawai, saya Dusun Nabui, Desa Bukuan Luyang.
1: Oh, Bukuan Luyang, Tunggung Ulu. Nama berita di Bukuan, ya?
2: Mana-mana, Wad.
1: Nadai dah hujan, ya?
2: Oh, nadai tadi tang bisi penuhnya. Apa ya lo ini anan ngajang ke batu mantai cerita tuai gundo tadi
1: bisi ini ngang ke penerang jadi Mali malam itu
2: bisi wad bisi ada itu agi dengau madat nyawan
1: agi dengau
2: anang deh anang deh kena kami ke jadi ngau tanah pai tanah anang tadi tanah inai tanah hayak tadi ada tanah tujuh semua Taiwan.
1: Ya, iwa etro mendah tujuh semua cekoknya. Ah, tujuh pinggai, tujuh singkap. Mangkok tujuh.
2: Kalau dituang cara duit buat mau ke sampai 20 juta,
1: Wan. Mau 20 juta deh. Empai lagi sanksi sosial nih.
2: Empai mah.
1: Dia pernah kurang sumur hidup.
2: Minta lagu Tuan.
1: Oh, lagu nama?
2: Namanya Penyang Mata dari KL.
1: Penyang Mata.
2: Oh.
1: Oh, bisi. Ganti lagu bak Penyang Mata dari KL.
2: Aku nak mainang bala keban ku di ke kelam bawah.
1: Ah, bisi sida ninga ke radio malam itu.
2: Bisi. Nomor 1. Simpuang
1: ke Biau deh,
2: ajak
1: tekan,
2: dan kuih. Oh, pia. Nya aja? Betul, selalu orang Sintang,
1: teman. Oh, pia. Anu ngomong ke Bukuan?
2: Jadi, di Induk, nama Belak Ngwai.
1: Oh, nya Belak Bewini Ngwai.
2: Mak, bisa lagu acan.
1: Lagu acan. Oh, sebenarnya.
2: Sebenarnya.
1: Ya,
2: ya. Terima kasih. Ada itu terang mak.
1: Oh, pihak deh. Terima kasih.
2: Selamat
1: malam. Terima kasih bisi peninggal kita di Bekuan Luyang Ketunggau Ulu. Nya jaku bebini ngwai wat. Tua terima lagi telepon. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Wan. Selamat malam, siapa tu?
3: Saya satu tuan.
1: Dini, peniau lah.
3: Diaunya bisi di Cintang tapi kampung Tanjung Bawang wan.
1: Tanjung Bawang. Nama berita ni? Ya?
3: Mana-mana.
1: Mana-mana. Tu di Cintang ke Tanjung Bawang? Dia tuh, ah, di Sinta. Bisi ningat.
3: Berita
1: mana? Bisi ningat ke Penerang jadi Mali teh.
3: Bisi,
1: bisi, tiada. Agi bisi ada. Agi dengau. Agi dengau, dengau.
3: Tadi tak lupa naik nyawat.
1: Ah, pihak mana? Nah, nak uliahnya.
3: Jadi Mali semua itu dia nak uang kawan.
1: Hanya tersangsi sosial teh.
3: Oh,
1: dia kerja ku orang ni.
3: Oh.
1: Ya, ya.
3: Tahu lagu nama Tewan?
1: Lagu bisi lagu kenyang mata, bisi berkikis bulu betis.
3: Minta lagu susah nguai kayak susah lagi nguai.
1: Susah lagi nguai. Oh, ila lagi gak lagu apa? Oh.
3: Nyak bawa kita bawa.
1: Ila lagi gak lagu.
3: Oh, nyak deh bawa.
1: Okey. Selamat malam. Bisi pininga kita ya tu orang Tanjung Bawang dia di Sintang tu madah tadi jadi Mali ya nang kak dipunai kau nya. Terima lagi man. Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, nama Prita.
4: Mana-mana, Wan.
1: Mm-hmm. Dengan Dini, Tok?
4: Dengan ya, nenek-nenek Tai Tuai.
1: Tai Tuai. Bisi ninga ke penerang jadi mali tadi.
4: Bisi, Wan. Bisi. Minta lagu, Wan.
1: Lagu nama?
4: Bekikis bulu betis.
1: Bekikis jawanya. Bulu betis. Oke.
4: Okay. Jadi dikikis bulu betis semua deh, Wan.
1: Oh. Ayo Anderson ngalahin.
4: Oh, deh, Wan. Anjanya apa?
1: Oke.
4: Ya makasih malam, Wan.
1: Malam. Bala peninggal semua, nyo bisi diminta lagu dotik di lagu kenyang mata nyo bekikis bulu betis. Dianti lagu. Bala peninggal semua, kita ingat ke lagu dulu, Wan. Lagu kenyang mata dulu. Bisi udah ya lanjut ke lagu berkikis bulu betis dari Anderson Ngalawi. Bala peninggal semua, bahwa kita ingat ke dua titik lagu tuh.

Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Ralibi alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra RT 09 RW 05 Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Bala peninggal semua, kita udah ninggal ke doti lagu tadi, pinta bala peninggal semua tadi lagu Bekikis Bulu Betis Ngau Kenyang Mata Girikil. Bisi peninggal kita buat Yeptro, buat Yosep ya tuh dengan di pos jaga. Bisi ninggal selalu ninggal ke siaran Negam Budaya untuk Bapak Saiban. Selamat malam, terima kasih udah ninggal ke siaran kami malam itu. Bala peninggal semua, nampak udah 6 menit lagi kami dua tau begulai kita. Minta ampun, minta maaf bala peninggal semua. Kami dua enggak uliah lagi nerima telepon. jangan tuh kami dua begulai ngau bala peninggal semua malam itu. Minta ampun, minta maaf. Ngai kebisi bala peninggal semua tagi kak betelpon studio tuh bedau uliah. Hari kebuka kita tau betelpon studio tuh. Diminta lagu berdauliah kami dua putar, minta ampun bala peninggal semua, minta ampun dengan kebisi jaku kami dua tenda tentu mana didinga kita ibu diajak bala peninggal semua. Malam itu lagu te pengujung lagu nama tewan lagu kerja sawit Moin El bala peninggal semua tu lagu te pengujung. Selamat bersara kita bergulai lagi hari kebukai tu me Radio Republik Indonesia Sintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya Yatra ya, temani Anda di Sintang malam ini. Ya, sudah di jam 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan semangat untuk Anda yang saat ini sedang kerja atau mungkin yang sedang siap malam ya. Atau juga yang lagi lembur juga nih, tetap semangat walaupun kondisi cuaca di Sintang sepertinya memang pagi siang

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat,

mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahardjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya baik pendengar, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Kita ada beberapa lagu yang memang sudah disiapkan juga. Oke, kita langsung aja terima ya di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu memiri lewat lagu. Selamat malam. Oke,
0: selamat malam Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Lagi di mana nih Bang Adi?
1: Lagi di lokasi ini di sawit.
0: Oke, siap.
1: Malam di lahan sawit.
0: Berarti lagi di Tanjung Baung ya?
1: Iya, di Tanjung Baung juga.
0: Sehat ya Bang Adi ya?
1: Iya, Bang Adi apa kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Syukur.
0: Sudah ngopi belum Bang Adi?
1: Apanya?
0: Sudah ngopi belum?
1: Sedang ngopi ini.
0: Waduh, lagi ngopi ya.
1: Itu udah ngopi belum?
0: Udah nih, lagi ngopi juga ini.
1: Oh ya, sama-sama lah Bang Yitro.
0: Iya.
1: Ngopi ini kita nih.
0: Biar gak ngantuk ya.
1: Iya.
0: Oke Bang Adi, mau kita ada beberapa lagu. Ada Tanto Wiyahya ya, Aku Cari Jalan Terbaik, Desi Ratnasari, Sia-Sia, Damai dari miliknya Dina Mariana, Derita Hidupku dari Dedi Dores, terus Tak
1: dari
0: Mau...
1: Dari Dedi Dores, apa judulnya?
0: Derita Hidupku.
1: Nah, dari Dedi Dores saja.
0: Dedi Dores ya. Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Dikirimkan buat Abang Yitro bersama keluarganya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Buat yang di Lombok itu siapa? Yang di Lombok tuh.
0: Oh, Pak Jumira.
1: Nah, buat Pak Jumira juga bersama keluarganya, semoga sehat selalu juga di sana. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Bu, spesialnya buat Bu Bilin di Lempah.
0: Oke.
1: Buat Bapak saya Pak Urai di Kapas, semoga sehat selalu juga di sana bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Bang Itro, selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bang Adi ya di Tanjung Baung. Lagi di pemalam di lokasi ya Bang Adi ya. Tadi request lagunya Derita Hidupku dari Dedi Dores. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Boman ya.
2: Iya betul.
0: Bagaimana kabarnya Boman?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
0: Baik juga. Oke, Boman lagi ngapain ini? Udah di kelam kah?
2: Udah di kelam baring-baring.
0: Oh, udah di kelam baring-baring, kirain lagi ngopi.
2: Enggak ngopi kalau malam. Kalau ngopi malam enggak bisa tidur.
0: Takut mabuk kopi ya.
2: Iya.
0: Oke, baik Boman, mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Tanto Wiyahya, Aku Cari Jalan Terbaik, Sia-Sia dari Desi Ratnasari, Damai dari Dina Mariana, Tak Mau Ku Menangis dari Helen Sparingga, Seraut Wajah dari Ebigade, Suara Hatiku dari Nika Ardila ya, Melodi Memori dari Obi Mesak. Yang lalu biarlah berlalu.
2: Jalan terbaik tadi.
0: Lagunya
2: Jalan Terbaik, ada apa tadi?
0: Jalan Terbaik, oh ku cari Jalan Terbaik.
2: Ya.
0: Dari Tanto Wiyahya ya.
2: Ya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
2: Kirimnya buat Ayu ada di Semarang, kepada yang itu. Buat apa tuh? Buat orang satu lagi. Buat Adui Cibul di Sempapak juga.
0: Oke.
2: Selamat malam Bang Tro.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bopman ya di Penai, request lagunya Tanto Wiyahya, Aku Cari Jalan Terbaik ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumira, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Abang Rico sehat sekeluarganya?
0: Sehat.
3: Syukur alhamdulillah. Lagunya Nika Ardila, Bang Yitro.
0: Lagunya Nika Ardila ya?
3: Ya, boleh salam.
0: Oke, salam-salamnya
3: buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya, panjang umur, murah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Abang Andri yang ada di SD 5 Bitang, semoga dia tetap sehat sekeluarga.
0: Mm-hmm.
3: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih buat Pak Jumira ya, yang sudah ikutan kembali bergabung ya, jauh ini dari Lombok ya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan siaran program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, malam tiga.
0: Oke, dengan siapa di mana? Halo. Halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Oh, Bu Bilin. Oke, Bu Bilin di Lembah. Maaf, suaranya Bu Bilin agak hilang datang soalnya. Oke, oke, baik. Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana ini? Halo? Halo? Aduh, mohon maaf buat Bu Bilin, suaranya hilang ya. Mungkin karena sinyal ya. Masih bisa dicoba kembali atau... Bu Bilin bisa gabung juga lewat WhatsApp ya, nanti Yaptro bacain mau dengarkan lagu kita yang mana. Sayang sekali soalnya tadi suaranya hilang datang ya, mohon maaf ya Bu Bilin ya. Nah, bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung juga silakan ya, kita tunggu bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Untuk lagu-lagunya ada Derita Hidupku dari Dedi Dores, Ku Cari Jalan Terbaik dari Tanto Biaya, Suara Hatiku dari Nika Ardila, terus Sia Sia dari Desiran Nasari, Damai dari Dina Mariana, Tak Mau Aku Menangis dari Helen Sparinga, Serau Dua Aja dari Ebit Giade, Melodi Memori ya dari Obi Mesak, terus yang lalu Biarlah Berlalu dari Nia Daniati. Yang terakhir ada Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request. Tahu kita dengarkan beberapa lagu berikut ini ya. Dan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung silahkan ya, masih kita tunggu di Ruang Rindu kita malam ini, bisa lewat WhatsApp, lewat telepon juga ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat. Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang dan masih di Ruang Rindu. Tentunya malam ini silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya. Oke, selanjutnya Hiptro bacakan juga ini yang sudah ikutan bergabung ya. Selamat malam Bang Tro dari Bu Bilin ya. Oke, terima kasih Bu Bilin sudah kembali bergabung. Request lagu Melodi Memori ya, lagunya buat Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga terhibur dan sehat juga. Salam buat Satinah di Tempuna, semoga dia sehat selalu. Buat Bang Tro, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Amin, doa yang sama buat Bu Pilin ya yang ada di Lempah. Tadi request lagunya Memori Melodi Memori dari Obi Mesak ini ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin ikutan kembali bergabung juga, tentunya masih kita tunggu ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Dilansir dari laman korlantas.polri.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175cc tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Oke baik, terima kasih bagi Anda pendengar yang masih setia bersama kami ya di program 1R dari Sintang. Dan tentunya masih di Ruang Rindu malam ini, sepertinya sudah ada yang mau bergabung kembali ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang.
0: Selamat malam, suaranya kecil sekali, mau Peggy nih ya?
1: Ya betul sekali. Apa kabarnya Bang Yitro?
0: Kabarnya sehat, mau Peggy gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat semuanya Bang.
0: Oke, sehat.
1: Lagunya apa-apa Bang?
0: Lagunya ada Tamauku Menangis dari Helen Sparinga, Serat Dua Wajah dari Ebir Giade, Yang Berlalu Biar Berlalu dari Nia Daniati, Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa.
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama dari Helen Sparinga ya, Tamauku Menangis.
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Kirim buat siapa ya Bang Yitro?
0: Buat siapa lah?
1: Lagunya dikirim dengan orang yang biasa aja Bang Yitro.
0: Bang Andre?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salamnya buat Wan Usu Putri di Sambas. Kok lama Wan Usu Putri gak gabung ya?
0: Belum ada gabung nih Wan Usu.
1: Bang Yitro, selamat malamnya ya Bang Yitro. Semoga selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ya, terima kasih buat Mau Peggy tadi ya, yang sudah ikutan bergabung juga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikutan kembali bergabung juga bersama kami pendengar di Ruang Rindu malam ini ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang
0: DJ. Oke, Bu Ros.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Ros?
2: Alhamdulillah, udah mau tidur tapi nelpon dulu.
0: Kita nelpon dulu dong.
2: Iya.
0: Belum Abdul kalau belum nelpon di Ruang Rindu ya.
2: Kadang itu udah lama gak bergabung.
0: Oke, Bu Ros, lagu kita tinggal beberapa aja lagi nih.
2: Apa aja Bang?
0: Ada Seraut Wajah dari Ebir Giade, Yang Berlalu Biarlah Berlalu dari Nia Daniati, Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa.
2: Mengapa Tak Pernah Jujur aja lah.
0: Mengapa Tak Pernah Jujur ya?
2: Iya Bang.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
2: Kirimnya untuk kakek tuh, dari sebelah tuh.
0: Kakek sehat ya?
2: Untuk kakek aja, karena saya ada kakek.
0: Kakek sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat kakek.
0: Okay.
2: Baru habis minum kakek tuh.
0: Nah,
2: itu jawabannya.
0: Itu aja.
2: Yuk, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bu Ros yang sudah nyempatkan diri Bu ya buat bergabung bersama kita di Ruang Rindu. Dan bagi Anda pendengar yang ingin

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Tahukah mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari. Dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Sudah mendengar, sudah di jam 22 lebih 38 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga yang sudah ngantuk, ingin tidur, selamat beristirahat. Dan tentunya kita juga masih di Ruang Rindu ya malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, masih ada waktu. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Ya pendengar, tidak terasa sudah di penghujung ya di Ruang Rido kita malam ini. Sepertinya juga ya terharu cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan bergabung ya, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda. Sebelum tidur, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin ya kompornya. Dan semangat untuk Anda yang saat ini sedang mungkin kena shift malam, dan juga atau mungkin yang lagi lembur juga ya, nyelesaikan tugas-tugas Anda. Semangat. Dan juga sebelum tidur ya, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah tadi. Jangan lupa untuk ya kunci pintu, jendela, dan pastikan ya untuk sudah dalam keadaan aman semuanya sebelum tidur. Dan juga pastikan juga kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Nah, pendengar, bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ke ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Gajah yang diikat tali. Seorang lelaki berjalan melewati kamp gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kamp adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah atau kem tersebut. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka kecil, kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari kamp adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Jadi, pesan moralnya yaitu tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda. Selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ia pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir. Tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihannya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm, namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Ya, baik pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Christine Panjaitan ya, Jangan Simpan Tangismu. Dan sampai di sini tugas saya Yoptro temani Anda di Sintang malam ini pendengar. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 5 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Dimas di MCR menemani Anda di siarnya hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ada Mutiara Pagi, kemudian juga kami akan hadirkan Warta Pagi Daerah untuk Anda. Selain itu juga ada kabar dari Kalbar, perjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kemudian juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selain itu juga mendengar kami hadirkan untuk Anda Suara Warga Sintang Menyapa. Dan nanti akan diakhiri dengan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di Sintang pagi ini pendengar, kami awali ke ruang dengar Anda ada Mutiara Pagi Agama Islam. Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ustazah Sumiyati SPDI, dengan tema yaitu ketika rezeki dicari tapi hati tak pernah merasa cukup. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda satu lagu bernuansa Islami.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pendengar radio RRI Pro 1 Sintang dalam program Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui program yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia, yaitu Mutiara Pagi Islam. Sholawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Sumyati, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang, akan menyampaikan tausiah tentang ketika rezeki dicari tapi hati tak pernah merasa cukup. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun hatinya tetap gelisah. Rezeki datang, tetapi rasa cukup tidak pernah menetap. Yang sedikit terasa sempit, yang banyak pun tak menenangkan. Permasalahannya cenderung bukan pada berapa banyak rupiah yang diperoleh, tetapi pada cara hati memandang rezeki. Islam mengajarkan bahwa rezeki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menetapkannya melalui sebab-sebab atau asbab. Salah satu sebab terpenting yang sering dilalaikan adalah kebiasaan dan disiplin hidup seorang hamba. Apa yang ia tanam secara konsisten dalam kehidupannya, baik berupa amal, akhlak maupun usaha, itulah yang akan ia tunai. Oleh karena itu, pembahasan tentang rezeki tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang amal yang berulang. Kebiasaan yang istiqomah dan karakter yang dibangun dalam jangka panjang, Allah tidak menilai angan-angan, tetapi menilai apa yang benar-benar dilakukan oleh hamba-Nya. Rezeki berjalan di atas sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum sebab akibat di dunia ini. Tidak ada hasil tanpa proses dan tidak ada panen tanpa menanam. Kaidah ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yuridu harthal akhirati nazid lahu fil harthi
wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha, yang artinya barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, kami berikan sebagian darinya. Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Perhatikan kata harf atau ladang. Allah tidak menyebut hasil secara instan, tetapi menyebut ladang yang harus ditanami terlebih dahulu. Artinya, rezeki adalah hasil dari apa yang ditanam secara konsisten, bukan dari semata-mata niat tanpa amal. Banyak orang ingin hasil besar, tetapi tidak sabar menanam dengan benar. Ia ingin berubah drastis, namun enggan membangun kebiasaan kecil yang berulang. Padahal sunatullah tidak pernah berubah. Apa yang ditanam dengan disiplin, itulah yang akan tumbuh. Kemudian konsisten. Salah satu kesalahan dalam memandang rezeki adalah mengira bahwa satu langkah besar dapat menggantikan kebiasaan kecil yang istiqomah. Padahal dalam syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mencintai amal yang terus-menerus meskipun kecil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqali." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah kaidah besar dalam kehidupan, termasuk dalam urusan rezeki. Orang yang jujur setiap hari, disiplin sedikit demi sedikit, menghindari pemborosan secara konsisten, dan bersedekah walaupun kecil namun rutin, ia sedang menanam benih keberkahan. Sebaliknya, orang yang sesekali beramal besar tetapi hidupnya kacau, boros, tidak amanah, dan tidak disiplin, maka sulit berharap keberkahan dalam rezekinya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai pola hidup, bukan momen sesaat. Kemudian yang berikutnya yaitu teladan Abdurrahman bin Auf. Salah satu contoh paling nyata dalam sejarah Islam adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika hijrah ke Madinah, beliau datang tanpa membawa harta sedikit pun. Namun, dalam waktu yang tidak lama, Allah melapangkan rezekinya hingga ia menjadi salah satu sahabat terkaya.

bertahan hingga hartanya banyak digunakan untuk jihad dan bersedekah. Hikmah dari kisah ini mengajarkan kita bahwa rezeki itu adalah kebiasaan yang dibangun di atas ketakwaan. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Yang berikutnya yaitu penundaan rezeki. Tidak semua keterlambatan berarti penolakan. Terkadang Allah menunda rezeki karena seorang hamba belum siap secara mental, akhlak, atau tanggung jawab. Jika rezeki besar diberikan kepada jiwa yang belum siap, justru bisa menjadi sebab kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard." Yang artinya, jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Quran Surah As-Sura ayat 27. Ayat ini menunjukkan bahwa kelapangan rezeki harus sejalan dengan kesiapan jiwa. Maka tugas seorang hamba bukan hanya meminta rezeki, tetapi juga membangun kebiasaan yang layak untuk menerima rezeki tersebut. Oleh karenanya, disiplin, amanah, qanaah, dan kontrol diri adalah bagian dari persiapan itu. Tanpa ini, rezeki yang besar justru bisa menjadi fitnah. Kemudian yang berikutnya, cermin kebiasaan dan karakter. Pada akhirnya, rezeki seringkali menjadi cermin dari kebiasaan seseorang. Cara ia mengatur waktu, mengelola uang, menjaga sholat, bersikap jujur, dan menahan hawa nafsu, semua itu membentuk pola yang akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Perubahan rezeki seringkali bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Dari kebiasaan, disiplin, dan ketaatan yang dibangun setiap hari. Kemudian, perbaikan kebiasaan. Allah memperbaiki rezeki. Rezeki adalah keberkahan dalam kehidupan. Bisa jadi seseorang bergaji kecil, namun hidupnya tenang, cukup, dan penuh keberkahan. Sebaliknya, ada yang bergaji besar namun selalu merasa sempit dan gelisah. Maka fokuslah memperbaiki apa yang berada dalam kendali kita. Sholat yang tepat waktu, usaha yang jujur, mengeluarkan yang terkontrol, sedekah yang rutin, dan kebiasaan baik yang dijaga, sisanya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kebiasaan dibangun di atas ketakwaan, maka rezeki akan mengikuti dengan cara yang Allah kehendaki, pada waktu yang Allah tetapkan, dan dengan keberkahan yang jauh lebih besar daripada sekedar angka. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, di tengah dunia yang membuka pintu halal dan haram tanpa sekat, godaan untuk sedikit melenceng terasa biasa demi kebutuhan, demi tuntutan hidup, demi alasan yang tampak masuk akal. Dengan gampang semuanya digas, kadang pun dicari pembenaran dalilnya, padahal

satu langkah kecil ke arah yang haram seringkali membuka pintu panjang kegelisahan. Islam tidak membiarkan seorang hamba berjalan tanpa pegangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang ringkas, namun mengandung makna ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu adalah doa memohon kecukupan dengan yang halal dan ketergantungan total hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk merasa cukup, yaitu Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amma siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku terjauh dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak tergantung kepada selainmu. Sebuah doa yang mengandung pelajaran agar seorang hamba menjunjung tinggi adab dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita meminta kaya, tetapi meminta cukup, karena cukup adalah kekayaan yang sebenarnya. Sedangkan banyak tanpa cukup hanyalah kelelahan yang panjang. Pada kenyataannya, banyak orang yang mempunyai gaji 1 juta itu lebih bahagia dari mereka yang memiliki gaji 10 juta. Karena mereka yang bergaji tinggi juga punya tuntutan kebutuhan yang tinggi. Tak jarang pula seseorang yang bergaji tinggi merasa selalu kekurangan, bahkan meminjam uang kepada orang yang bergaji jauh lebih rendah daripadanya. Kemudian yang berikutnya, yaitu cukup dengan yang halal. Kalimat cukuplah aku dengan yang halal menunjukkan bahwa halal sejatinya telah mencukupi. Tidak ada satupun kebutuhan hamba yang mengharuskan ia menabrak yang haram. Jika seorang jatuh dalam perkara yang haram, itu bukan karena halal itu tidak ada, tetapi karena hati tidak sabar dan iman tidak kokoh. Kita bisa perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar, bukankah tersedia air susu, air hujan, air kelapa, air tebu, air sumur, air mata air, dan berbagai sumber halal lainnya? Begitu pula ketika keharaman babi ditetapkan, bukankah tersedia ayam, sapi, burung, ikan, kambing, dan berbagai sumber halal dari hewan-hewan yang secara syariat dihalalkan? Begitu pula dalam hal pekerjaan. Di antara banyaknya celah pekerjaan yang haram, mungkin terbersit di pikiran kita, maka berikhtiarlah untuk pekerjaan halal. Insya Allah, engkau akan menemukan lebih banyak sumber pekerjaan halal yang Allah berkahi. Rezeki haram mungkin tampak cepat dan mudah, tetapi ia membawa akibat yang berat. Dosa sulit diijabah, ibadah kehilangan manisnya, dan hati kehilangan ketenangan. Para salaf berkata, dosa itu menghalangi rezeki, sebagaimana takwa mendatangkan kecukupan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Jawab Al-Kahfi Liman Sa'ala'an As'ari menjelaskan, di antara akibat dosa adalah terhalangnya rezeki.
bagaimana takwa mendatangkan rezeki, maka meninggalkannya akan menghalangi datangnya rezeki. Kemudian kaya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kedua doa ini lebih dalam dan lebih halus. Cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Ini bukan hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga soal ketergantungan hati. Betapa banyak orang yang memiliki penghasilan namun jiwanya tergantung pada manusia. Takut kehilangan relasi, takut ditinggal atasan, takut tidak disukai, padahal ketakutan-ketakutan itu lahir karena hati tidak benar-benar merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya segala batasan syariat tak lagi diperdulikan demi mengejar karir, proyek, dan keuntungan duniawi lainnya. Ketika Allah mencukupkan seorang hamba dengan karunia-Nya, ia tetap bekerja tetapi hatinya tenang. Ia tetap berusaha tetapi tidak menjual prinsip. Ia memberi tanpa takut miskin dan menolak yang haram tanpa takut kekurangan. Kemudian, dampak rezeki halal. Tidak sedikit orang yang rajin beribadah tetapi sulit khusyuk. Salah satu sebabnya adalah rezeki yang tidak dijaga dengan baik. Hati yang dipenuhi syubhat dan haram akan sulit tunduk dalam sholat dan berat dalam tilawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan pekerjaan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangan ke langit sambil berkata, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya yaitu pengakuan kehambaan. Doa ini juga mengandung pengakuan yang jujur. Ya Allah, aku lemah. Lemah menghadapi godaan, lemah menghadapi kebutuhan, dan lemah menghadapi rasa takut akan masa depan. Oleh karena itu, seorang hamba tidak berkata, aku bisa. Tetapi berkata, ya Allah, cukupkanlah aku. Seperti inilah adab seorang muslim. Ia tidak membanggakan kekuatannya, tetapi memohon penjagaan Rabb-nya. Dan siapa yang benar-benar bergantung kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkannya hina. Sebaliknya, orang yang merasa bahwa ia tidak butuh kepada kasih sayang Allah, maka tentu ia akan merasakan kehampaan dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Doa ini sering, singkat, tetapi jika benar-benar dihayati, dengan doa ini seorang hamba mampu mengubah caranya bekerja, memilih dan bersikap dalam hidup. Seorang hamba yang berhasil
menginternalisasikan makna doa ini dalam kehidupannya, maka ia akan merasakan kecukupan, membangun keteguhan, dan melahirkan keberanian untuk berkata tidak pada yang haram. Insya Allah, maka jadikan doa ini bukan sekedar bacaan di lisan, tetapi permohonan yang hidup di hati. Karena ketika Allah mencukupkanmu dengan yang halal dan mengayakanmu dengan karunia-Nya, saat itulah hidup menjadi ringan meski dunia tidak selalu mudah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Sintang dalam program Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 amalan menarik rezeki tak terduga. Kunci agar rezeki lancar dan lunas utang menurut Al-Quran dan Sunnah. Setiap hari kita berjuang, bekerja keras dari pagi hingga petang dengan satu harapan bisa meraih rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan impian. Namun, tidak jarang kita merasa lelah. Gaji seakan hanya numpang lewat. Kebutuhan terasa lebih besar daripada pendapatan. Dan bagi sebagian, lilitan utang terasa menyesakkan dada. Di saat seperti ini, kita sering bertanya, ikhtiar apa lagi yang harus aku lakukan? Disinilah Islam datang dengan perspektifnya yang indah. Islam mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya dikejar dengan ikhtiar bumi atau kerja keras, tetapi juga dijemput dengan ikhtiar langit, yaitu amalan spiritual. Konsep rezeki dalam Islam sangatlah luas. Ia bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang berkah atau keberkahan yang membuat yang sedikit terasa cukup dan yang banyak membawa ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Ar-Razzaq atau Maha Pemberi Rezeki, telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tugas kita adalah membuka keran rezeki itu selebar-lebarnya. Seringkali tanpa kita sadari, keran rezeki kita mungkin tersumbat oleh dosa atau alirannya kurang deras karena kita lupa pada amalan-amalan pembukanya. Artikel ini adalah panduan lengkapmu untuk membuka dan melancarkan kembali aliran rezeki itu. Kami akan membedah tuntas 7 amalan rezeki berlimpah yang diajarkan langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Amalan yang insya Allah bisa menjadi wasilah datangnya rezeki tak terduga, membuat rezeki mengalir deras dan menjadi solusi spiritual agar rezeki lancar lunas hutangnya. Yang pertama yaitu meluruskan mindset tentang rezeki. Sebelum memulai amalan, luruskan dulu cara pandangmu. Rezeki bukan hanya uang. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang harmonis adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Teman yang baik adalah rezeki. Tugas kita adalah berusaha maksimal, lalu bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang mengatur segalanya. Dengan mindset ini, setiap amalan yang kamu lakukan akan terasa lebih ringan dan tulus. Ada 7 kunci amalan agar rezeki mengalir deras dan penuh berkah. Adalah yang pertama, istighfar, pembersih pipa atau rezeki yang tersumbat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Seringkali kita tidak sadar
bahwa dosa dan maksiat yang kita lakukan bisa menjadi penghalang utama turunnya rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar atau memohon ampunan berfungsi seperti pembersih pipa yang melunturkan sumbatan-sumbatan dosa tersebut sehingga aliran rezeki kembali lancar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam sangatlah jelas, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Jadikan istighfar sebagai zikir harianmu. Basahi lisanmu dengan astaghfirullahaladzim di setiap waktu luang, saat di perjalanan, saat menunggu dengan penuh penyesalan dan harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takwa, yaitu jalan tol menuju rezeki tak terduga. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kesadaran penuh, ini adalah kunci master, sebuah syarat utama yang jika dipenuhi, Allah sendiri yang akan menjamin jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Inilah ayat yang sering disebut sebagai ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, sholat duha, alarm pembuka pintu rezeki di pagi hari. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang bersyukur. Memulainya di pagi hari, kita seolah sedang melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita siap menjemput rezekinya dengan cara yang halal. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku akan mencukupkanmu di sisa hari itu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata mencukupkan berarti mencukupi segala kebutuhanmu, termasuk urusan rezeki dan perlindungannya. Yang keempat, silaturahim, atau memperpanjang usia dan melapangkan rezeki. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat adalah amalan yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat dahsyat terhadap kelancaran rezeki. Kemudian, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dilapangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hubungi orang tua dan kerabatmu secara rutin, kunjungi mereka jika memungkinkan dan bantu mereka jika ada yang sedang kesulitan. Kemudian yang kelima, yaitu sedekah, pancingan terbaik untuk rezeki yang lebih besar. Ini adalah amalan yang paling kontraintuitif, namun paling dahsyat
kamu mengeluarkan harta justru untuk mengundang harta yang lebih besar. Sedekah adalah bukti nyata keyakinanmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, "Wahai anak Adam, berinfaklah atau bersedekahlah, niscaya aku akan berinfak atau memberi rezeki kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan pelipat gandaan pun luar biasa, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan di setiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian yang keenam yaitu syukur atau magnet penarik nikmat yang tak terhingga. Syukur adalah mengubah cara pandang dari fokus pada apa yang belum dimiliki menjadi fokus pada apa yang sudah dimiliki. Sikap ini akan melahirkan ketenangan dan sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik nikmat yang lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang terakhir yaitu sholat tahajud atau lobi langit di waktu mustajab. Jika utangmu menumpuk dan masalahmu terasa begitu berat, tahajud adalah waktu konsultasi eksklusif. Konsultasi eksklusifmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di keheningan malam, saat yang lain tertidur, aduan dan permohonanmu akan didengar secara langsung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun amalan atau resep praktis harian agar rezekimu dilancarkan, yang pertama, malam hari tutup harimu dengan tahajud. Adukan semua masalahmu, terutama soal utang. Yang kedua, pagi hari, awali fajar dengan istighfar, dirikan subuh, lalu jangan tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, siang hari, jaga hubungan baik dengan keluarga atau silaturahim, dan rutinkan sedekah, sekecil apapun. Yang keempat, setiap saat, jaga lisan dan hati dalam kerangka takwa dan selalu tanamkan rasa syukur. Rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Ia adalah anugerah yang perlu dijemput dengan ketaatan dan rasa syukur. Ketujuh amalan di atas adalah kunci-kunci spiritual yang telah dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan mempraktikkannya secara konsisten, kamu tidak hanya sedang berikhtiar untuk melancarkan rezeki dan melunasi hutang, tetapi kamu sedang menata ulang seluruh hubunganmu dengan Sang Maha Pemberi Rezeki. Buka pintu rezekimu dengan sedekah. Dari 7 kunci yang telah kita bahas, ada satu amalan yang memiliki efek ganda yang luar biasa. Sedekah. Ia tidak hanya membersihkan harta dan mengundang rezeki berlimpah untukmu, tetapi di saat yang sama ia menjadi jawaban atas doa dan kesulitan orang lain. Ia adalah wujud nyata dari rasa syukur dan tawakalmu. Praktikan kunci
terkuat ini sekarang juga saat kamu sedang berjuang untuk kelancaran rezekimu dan lunasnya hutangmu. Biarkan sebagian kecil hartamu bekerja meringankan beban mereka yang lebih membutuhkan. Salurkan sedekah terbaikmu melalui Baitul Mal, Muamalah ataupun ke Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah saat kamu menjadi jalan rezeki bagi orang lain, Allah akan membukakan jalan rezeki yang jauh lebih lebar untukmu. Buka pintu rezekimu sekarang juga dengan bersedekah. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian hikmah tentang rezeki yang kita jemput dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk Mutiara Pagi Agama Islam kami akhiri sampai di sini. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih untuk Rumah Sakit Sintang.
3: Kasus ini sering muncul, kalau pasien sudah muncul, semua dadakan jadi wisata.

0: Dari kawasan Jalan YS Pengerai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 5 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. RSUD Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah pada tahun 2027 guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini, Pemkab Sintang hingga saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak serta perusahaan perkebunan dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Kabupaten Sintang ditetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul munculnya titik api di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Sintang. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI Polri, dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Keberadaan perusahaan perkebunan sawit dinilai dapat mempercepat respon awal karena memiliki peralatan sumber air dan personil yang berada lebih dekat dengan lokasi rawan kebakaran.
2: Seluruh investor yang ada di Kabupaten Sintang itu menyiapkan, tapi kalau mereka bukan hanya sekedar apar, itu ada menaranya, ada mesin bobinnya dan segala macam untuk persiapan adanya.
1: Ia menghimbau masyarakat agar berhati-hati pada musim kemarau yang panjang ini supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran yang bisa berakibat kebakaran lahan dan hutan yang cukup meluas sehingga kesulitan dalam penanganannya. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, personel Polsek Sayan melaksanakan kegiatan ground check titik api dan penanganan karhutla di Desa Nangakompi, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi pada Senin 3 Agustus 2026. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan menyampaikan kegiatan ground check merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan guna memastikan setiap titik hotspot yang terpantau telah ditangani dengan baik serta mencegah terjadinya kebakaran susulan yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolsek menuturkan kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi adanya titik api di wilayah tersebut. Setibanya di lokasi, personel Polsek Sayan melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi di lapangan dan memastikan api tidak lagi berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Musim kemarau yang melanda Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik di sungai. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata dadakan. Namun di balik daya tariknya, BPBD Kabupaten Sintang mengingatkan adanya potensi bahaya yang dapat mengakibatkan korban tenggelam. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul, terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai. Selain memastikan anak-anak tetap berada dalam pengawasan, Kusnidar juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi fisik sebelum memutuskan berenang di sungai. Menurutnya, kemampuan berenang dan kondisi tubuh menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sungai. Ia menjelaskan, arus sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Kedalaman air yang berubah-ubah arus bawah serta kelelahan saat berenang dapat meningkatkan resiko tenggelam, terutama bagi pengunjung yang kurang memahami karakteristik sungai.
4: Kasus ini sering muncul, kalau pasir sudah muncul, semua dadakan jadi wisata. Nah, kita minta untuk anak-anak jangan sampai di luar pengawasan orang tua. Nah, kemudian kita minta jangan sore menjelang malam, ya, Kemudian ya, jaga fisik. Kalau memang kita tidak pandai berenang, jangan. Kemudian kalau capek, jangan berenang. Itu aja.
3: Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai selama musim kemarau. Kewaspadaan dan kehati-hatian dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah terjadinya musibah. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan saat berwisata di kawasan Pasir Timbul dapat menekan risiko kecelakaan di sungai, sehingga aktivitas rekreasi selama musim kemarau tetap berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personel Polsek Silat Hulu bersama Koramil Silat Hulu bergerak cepat menindaklanjuti temuan satu titik panas hotspot di Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu yang terjadi pada Minggu sore. Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian mengatakan hasil pengecekan menemukan bekas kebakaran lahan seluas sekitar 1 hektar. Saat petugas tiba di lokasi, api telah padam sehingga tidak ditemukan titik api aktif. Personel tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan. AKP Jaspian menegaskan, Polsek Silat Hulu akan terus meningkatkan patroli, pemantauan hotspot, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa, dan pihak terkait juga terus diperkuat untuk mencegah terjadinya karhutla. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang berpesan kepada Kafilah MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengingatkan seluruh kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran, bukan semata-mata ajang untuk meraih prestasi. Pesan ini disampaikan Hasib pada pelepasan kafilah MTQ Kabupaten Sintang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Ia menegaskan, para peserta yang dipercaya mewakili Kabupaten Sintang telah memikul tanggung jawab besar, tidak hanya untuk mengukir prestasi, tetapi juga menjaga nama baik daerah melalui sikap, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ.
6: Musabaqoh Tilawatil Quran adalah bagian dari gerakan untuk menjadikan Al-Quran benar-benar hidup di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat, dan lebih khusus lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkompetisi dalam Musabaqoh Tilawatil Quran itu harus diawali dengan niat yang baik. Jangan hanya mengejar piala. Tanamkan dalam hati untuk mencari ridho Allah.
5: Menurut Hasib, MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai kompetisi membaca dan memahami Al-Quran. Tetapi lebih dari itu, MTQ harus menjadi gerakan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Mulai dari membaca, menghafal, memahami, hingga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara saat ini sedang berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Diharapkan para kafilah tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat, membina generasi Qurani di daerah, dan berharap para peserta dapat kembali dengan membawa pengalaman berharga yang dapat ditularkan kepada masyarakat dan generasi muda. Dina Triana melaporkan.
0: Wujud sinergitas TNI Polri dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan kembali terlihat melalui keterlibatan personel Polsek Embalo Hulu dalam program TMMD Reguler Perbatasan ke-129 tahun anggaran 2026. Pada Rabu 29 Juli 2026, personel Polsek Embalo Hulu bersama Satgas TMMD Kodim 1206 Putu Sibau dan personel Yon TP Uncak Kapuas bergotong royong membangun tandon air, sumur bor, serta fasilitas WC umum di Desa Ulak Pau, Kecamatan Embalo Hulu. Kapolsek Embalo Hulu AKP Rajiman menyampaikan melalui keterlibatan aktif dalam program TMMD, Polres Kapasulu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan wilayah perbatasan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: RSUD Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah pada tahun 2027 guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan RSUD ADM John Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah dari pemerintah pusat pada tahun 2027 untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan pelayanan rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurutnya, kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius. Saat melakukan kunjungan, ia membawa sejumlah direktur dari kementerian terkait untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan.
9: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur. Itu rumah sakit rujukan, mohon maaf. Lantainya diinjak aja meroboh. Kena angin puting beliung, atapnya lepas semua. Saya datang ke sana kemarin bawa direktur. Ini kita sudah hitung kebutuhan dananya supaya rumah sakit ini layak bagi sebagai rumah sakit rujukan dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi buru-buru kejar ke Pontianak. Sintang sudah bisa melayani. Doakan. Bisa ngomong gini kenapa? Karena Lasarus ikut ngambil keputusan.
8: Lasarus menjelaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM John Sintang dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap. Ia optimis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Apabila terrealisasi pada tahun 2027, anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sintang serta memperkuat fungsi RSUD ADM John Sintang sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Korem 121 Alam Banawanawai Sintang mengadakan penyuluhan pada generasi muda di wilayah perbatasan tentang bahaya narkoba. Dan Rem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan pihaknya melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba dalam rangka karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan, bahaya narkoba harus bersama-sama diperangi serta melakukan pemberantasan. Ia meyakini bahwa generasi muda jangan sampai terpapar oleh narkoba, karena narkoba dapat merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Hal ini seiring maraknya peredaran narkoba di wilayah perbatasan melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Brigjen TNI Purnomo Sidi menambahkan Kalimantan Barat termasuk salah satu yang cukup marak mengenai bahaya narkoba. Situasi ini dihadapkan dengan garis perbatasan yang cukup panjang dengan jumlah pos satgas pengamanan perbatasan yang terbatas dan banyaknya jalur-jalur tidak resmi di perbatasan. Sehingga hal ini menjadi tantangan pihaknya dalam melakukan pemantauan. Pihaknya optimis semua komponen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen bangsa bersinergi untuk memerangi peredaran narkoba. Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang menargetkan deklarasi ODF dapat dilaksanakan tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Desa Sungai Yana, Kecamatan Sintang saat ini sedang pada tahap verifikasi dari Puskesmas Tanjung Puri Sintang untuk melaksanakan deklarasi Open Defecation Free ODF. Ditargetkan deklarasi ODF dapat dilaksanakan pada tahun ini. Kepala Desa Sungai Yana Sintang, Marlin Syahla, mengatakan pihaknya melakukan pendataan kartu keluarga, tinjauan lapangan untuk memantau sanitasi masyarakat. Menurut Marlin, pemerintah desa terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Edukasi tersebut dilakukan melalui pertemuan warga, kegiatan posyandu, serta melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
11: Insya Allah deklarasi itu tahun ini Desa Sungai Yana, nanti sekarang lagi tahap verifikasi dari Puskesmas Tanjung Puri. Kalau verifikasinya nanti memang Desa Sungai Yana memenuhi syarat untuk EDF, tahun ini Desa Sungai Yana deklarasi UDF untuk Desa Sungai Yana. Persiapan kita kemarin sekarang lagi pendataan KK dan sekelapangan tentang masyarakat. Ada masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki WC jamban memang, tapi itu nanti akan kita buat komitmen untuk masyarakat itu 1 tahun kita beri kesempatan untuk

0: Pilihan deklarasi ODF bukan hanya menjadi capaian pemerintah desa, juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan. Suryatini melaporkan.
1: Jajaran Polres Kadau melalui Satreskrim tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diterima pada Minggu 2 Agustus 2026 malam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Kadau masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa korban, meminta keterangan para saksi, serta mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti guna mengungkap fakta-fakta hukum secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga kepolisian belum dapat menyampaikan materi penanganan perkara secara rinci kepada publik. Ibtu Zainal mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap kondusif. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 5 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. RSUD Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah pada tahun 2027 guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita.

0: update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Alba.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 kami akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat yang teraktual tentunya pendengar bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Pati.
3: Rekan Pati.
1: Di sana sudah terpantau ada rekan kami Asri, Jackie, Faisal, Faisal ya benar. Faisal ada Jackie juga di sana dan ada L. Agak canggung ya melihat Faisal dan Jackie satu frame karena biasanya beda shift.
2: Iya, karena spesial ya hari ini ya.
1: Spesial hari ini ya, menyambut kemerdekaan lah begitu ya. Dan kami juga sapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita ingin terlebih tahu ingin tahu terlebih dahulu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
4: Ya baik, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan ya. Untuk di Sintang di pagi hari ini seperti biasa cuacanya jam segini udah menyala sekali. Udah panas banget ini ya. Kemudian juga untuk arus lalu lintas masih seperti biasa aman lancar aja nih Fatih.
1: Baik, lancar ya di Sintang pukul 6.30 ini pendengar. Kemudian kita ke Antikong bersama rekan yang di Antikong Jackie atau Faisal?
2: Dengan Faisal.
1: Oh, kebalik artinya tadi ya. Faisal, silakan laporan Anda.
2: Ya, oke. Benar sekali rekan Fatih ya. Di Antikong perbatasan pada pagi hari ini berbeda sekali ya dengan di Sintang. Ini masih tampak berawan ya dan belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar nih di pagi hari ini. Masih rapat sekali awannya dan juga untuk arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang nih Fatih.
1: Baik, kemudian kita ke Sanggau kali ini bersama rekan Jackie, bagaimana kondisi terkini?
5: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar dan teman-teman semuanya. Pagi hari ini kalau dari Sabang Merah memang terlihat masih terpantau cuacanya masih berkabut, entah itu kabut awan ataupun asap begitu. Tapi memang beberapa hari ini memang Sanggau ini dilanda kemarau begitu. Untuk pantauan lalu lintas di Sabang Merah ini aman terkendali begitu Fatih.
1: Baik, kita kemudian ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, L?
6: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di kota Sambas pada pagi hari ini cuacanya cukup sendu, dingin juga karena memang kemarin sore sempat diguyur hujan ya untuk di Sambas kota, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas itu juga masih panas. Dan pantauan arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang ya di Jalan Tabrani, Pati.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, rekan L dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih tampak berawan, pendengar, belum tampak sinar matahari ya. Sepertinya yang cerah hanya ada Asri di sana tadi ya, di Sintang. Kemudian juga untuk suhu masih 26 derajat Celcius pagi ini, pendengar, per pukul 6.30 kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Simpang Pajak Ahmad Yani, di mana kali ini sudah terpantau padat ya pendengar ya, beberapa kendaraan sudah memadati jalan dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan alur lalu lintas. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan ya mengenai lalu lintas dan juga cuaca. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar untuk melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pembuka akan kami sampaikan dari RRI Pontianak di mana 5 Taruna Akademi Kepolisian Akpol mulai menjalankan pengabdian di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 53 Kota Pontianak melalui kegiatan Taruna Bakti Akademi Kepolisian Angkatan 59 Tahun Anggaran 2026. Berlangsung selama 5 hari pendengar di UPT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Perwira pendamping Taruna Akpol, Ibtu Jarot Mohtar, mengatakan kegiatan bakti Taruna Akpol merupakan wadah bagi para calon perwira Polri untuk mengenal kehidupan masyarakat secara langsung, sekaligus mengamalkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Kemudian Jarod juga menuturkan pendengar, selama bertugas di Kota Pontianak, para Taruna Akpol akan memberikan pembinaan kepada siswa SRT 53 dengan materi yang berfokus pada pembentukan karakter. Pembelajaran meliputi etika dalam bersikap, berbicara dan bertindak, pengembangan motivasi diri, kepemimpinan, disiplin, serta pembiasaan hidup rapi dan bertanggung jawab. Itu dia informasi dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser. Setelah kembali terjadi di Paloh, tim gabungan lakukan pemadaman. Silakan selengkapnya, El.
6: Dan Patih, tentunya di Sambas ini memang beberapa hari ini di Sambas Kota itu diguyur hujan, tetapi di beberapa tempat masih terjadi panas yang cukup terik juga seperti di Paloh. Dan ini juga tentunya di sana, di Paloh sana, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di tepatnya di Desa Tanah Hitam ya, Kecamatan Paloh. Sehingga untuk dari Manggala Keni Daup Singkawang, Pondok Kerja Sambas, bersama tim gabungan ini turun ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Unit Pencegahan dan Inovasi Manggala Keni Kalimantan 9 Daup Singkawang, Ponja Sambas, Hajim Han menyatakan kalau kebakaran telah berlangsung sejak hari Minggu. Dan hingga kemarin, untuk luas lahan yang terbakar, jenis tanah serta vegetasi yang terdampak masih belum dapat dipastikan karena petugas juga masih melakukan penanganan dan juga pendataan di lapangan. Dan menurutnya penyebaran api tidak berlangsung terlalu cepat karena wilayah tersebut juga sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang. Meskipun demikian, proses pemadaman tetap menghadapi kendala akibat minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan personel gabungan dari Manggala Agni, kemudian juga ada dari TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, kelompok tani tanggap api, serta juga masyarakat setempat. Selain itu, untuk medan menuju titik api ini juga cukup berat begitu ya, karena memang berada di sekitar 3 km dari jalan utama dan hanya dapat ditempuh melalui jalan setapak dan juga jalan tanah. Lebih lanjut, Haji Mahan juga menambahkan, tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan operasi pemadaman. Seluruh personel akan terus berupaya memadamkan api hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan kebakaran berhasil dikendalikan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan ke Sanggau bersama rekan kami Jeki, di sana yang akan melaporkan Pemkab Sanggau awasi dapur SPPG agar penuhi standar nasional. Selengkapnya silakan Jeki.
5: Baik, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau, Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional BGN. Selain itu juga ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Nah, ditegaskan pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, Wabub Susana juga menambahkan dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu juga, ia juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan tunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan lanjutnya nanti. Demikian, Pati.
1: Baik, setelah dari Sanggau kita ke Entikong pendengar, di mana BKHIT Kalbar musnahkan 66,75 kg komoditas berisiko di Entikong. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, Fatih dan juga rekan-rekan, benar sekali, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat memusnahkan 66,75 kg media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK, hama penyakit ikan karantina HPIK, serta satu ekor ayam asal Filipina di Satuan Pelayanan Satpel PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan ikan dari luar negeri yang tentunya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Ferdi, menyampaikan komoditas yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gabungan lintas instansi dan pengawasan rutin di PLBN Antikong selama periode Januari hingga Juli 2026. Dan dikatakan rekan-rekan, seluruh media pembawa tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Fatih dan juga rekan-rekan, sebelum dimusnahkan, seluruh media pembawa terlebih dahulu dikenakan tindakan penahanan selama 3 hari kerja agar pemilik dapat melengkapi dokumen persyaratan karantina. Namun hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga dilakukan tindakan penolakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dan komoditas bidang karantina hewan yang dimusnahkan mencapai sekitar 55,1 kg serta satu ekor ayam asal Filipina. Barang tersebut meliputi daging babi segar dan juga olahan, kemudian bakso babi, bakso sapi, daging sapi, sosis babi, kornet babi, dendeng babi, jeroan babi, ceker ayam, telur ayam hingga tulang ayam dan tulang sapi. Dan ditambahkan di sektor karantina ikan, petugas memusnahkan sekitar 11,65 kg komoditas yang terdiri atas ikan asin, ikan salmon, udang galah, udang segar, dan udang windu. Komoditas tersebut berpotensi menjadi media penyebaran penyakit Early Mortality Syndrome atau disingkat EMS atau tidak memenuhi ketentuan administrasi karantina. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita akan ke Sintang pendengar, di mana rekan kami Asri akan melaporkan Tony apresiasi dukungan masyarakat sukseskan Pekan Gawai Dayak Sintang. Selengkapnya Asri.
4: Ya baik Fatih, di mana Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan juga keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13, ya, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, dan personel TNI dan Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan juga penuh sukacita. Dan menurutnya semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama dalam pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dan pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan, maupun pelayanan lainnya. Dan ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan juga kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun selama Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak untuk mendengarkan iklan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Walhi soroti kerusakan gambut dan hutan di Kalimantan Barat. Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini menilai kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan yang sebelumnya dipakai menjadi jadi lahan begitu ya, dari hutan ataupun lahan, kini alih fungsi untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal sehingga meningkatkan risiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Itu dia pendengar informasi kedua dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana TNI salurkan 5.000 liter air bersih bagi warga Entakai. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
1: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, teman-teman juga pada kesempatan yang informasi kedua ini terkait dengan Kodim Sanggau ini menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada masyarakat di Desa Entakai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kasdim Sanggau Mayor Armet Duloh mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau mulai melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Di samping itu juga, Mayor Duloh menjelaskan sebanyak 5.000 liter air bersih yang bersumber dari PDAM Kabupaten Sanggau disalurkan kepada warga di 3 RT Desa Entakai. Disebutkan pendistribusian melibatkan 22 personel Kodim Sanggau agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Kemudian ia juga menyampaikan program tersebut menjadi respon atas mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akibat musim kemarau. Menurutnya, program TNI Manunggal Air Bersih merupakan program TNI AD yang dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh jajaran sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Duloh juga menegaskan Kodim Sanggau berkomitmen terus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, ia menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana harga telur ayam tembus Rp31.000 per kilogram, yang tentunya ini naik sekali pendengar ya, akan disampaikan rekan kami L.
2: Pati dan juga pendengar, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini sejumlah komoditas ya, kebutuhan pokok di Kabupaten Sambas mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir ini. Kondisi tersebut ini dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga karena memang dinilai semakin menambah beban pengeluaran harian, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Salah seorang warga, Ani, menyatakan kalau untuk harga telur ayam yang dibelinya pada akhir Juli kemarin ini telah mencapai sekitar Rp31.000 per kilogram, naik kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, untuk harga daging ayam ini juga mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Lebih lanjut, Ani juga mengatakan kenaikan harga tersebut ini juga semakin membebani anggaran rumah tangga. Menurutnya, harga beras premium masih tergolong tinggi, begitu juga dengan beberapa komoditas lainnya. Dia juga menyebutkan para pedagang mengakui terpaksa menaikkan harga karena harga dari agen telah lebih dahulu mengalami peningkatan yang diduga juga turut dipengaruhi oleh naiknya biaya distribusi dan harga bahan bakar. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya bernama Ipah yang menyatakan kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran ini juga cukup terasa. Dia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Patih.
0: Terima kasih rekan Ella Salpornanda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai DPRD Sanggau dorong pembenahan manajemen obat RSUD MT Hajaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di NTKong, Faisal.
3: Oke, Fatih, kembali melengkapi informasi yang kedua dari Intikong ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MT Hajaman. Tentu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut, rekan-rekan, diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat, khususnya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Pendengar dan juga pemirsa, ia menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal. Meski masih dalam tahap penyesuaian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas utama. Melalui pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat, ia berharap ketersediaan obat di RSUD semakin terjamin dan tentunya juga pelayanan kepada pasien tentu semakin menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kemudian informasi olahraga kami hadirkan pendengar, di mana tim futsal MTS Negeri 1 Sintang raih juara pada Open Turnamen Futsal Competition 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
4: Ya, bagi informasi kedua dari Sintang, di mana dua tim futsal MTS Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galatikus Futsal Series 5 tingkat SMP MTS Kabupaten Sintang. Pada ajang bergensi tersebut, tim Falsa Reborn sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan juga kompetitif. Keberhasilan ini tentunya membuktikan bahwa siswa-siswi MTS Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang olahraga. Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan juga bangga ya atas capaian yang diraih kedua tim futsal tersebut, dan menurutnya prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Dan Sutardi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelatih yang telah membimbing, melatih, serta mendampingi para siswa dengan penuh dedikasi sehingga mampu mengantarkan mereka meraih prestasi yang membanggakan. Dan Sutardi berharap keberhasilan ini keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa MTS Negeri 1 Sintang untuk terus mengembangkan potensi, kemudian meningkatkan disiplin, serta berani berkompetisi secara sehat dalam berbagai bidang, baik akademik maupun di bidang non-akademik. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Antikong, Sanggau dan juga Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali.
3: Terima kasih kembali ya rekan Fatih.
0: Terima kasih, di sana ada Asri, Jeki, Faisal. Laporan kami dapat Anda simak melalui WhatsApp di melalui YouTube channel maksud kami ya, di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita, produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi.